0: Delta FM, it's Renak, good friend. Klub kan handle me.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau gue sih termasuk yang...
1: Apa?
0: Gini, kalau ngomongin yang gak bisa dihandle, itu adalah ajakan teman untuk berolahraga.
1: Oh iya. Karena kalau misalnya lo termasuk olahraga, lo kan yang rame-rame gitu soalnya, Nar, yang ada orang lainnya gitu. Makanya kalau misalnya begitu ada yang ngajak, ih tidak bisa menolak aku gitu kali.
0: Bukan gak bisa, bisa menolak kalau misalnya udah capek banget, udah gak bisa, gue bisa menolak gitu. Sama kalau misalnya orang-orang yang gak gue kenal bisa gue tolak. Tapi kalau misalnya orang-orang yang gue kenal, happy gue.
1: Oh, berarti gitu. Lo seneng tuh olahraga rame-rame.
0: Gue suka olahraga rame-rame, karena mungkin gue extrovert kali ya, Fia.
1: Oh iya sih.
0: Jadi, gini, olahraga rame-rame suka, olahraga sendirian juga gak masalah. Kayak misalnya gue di gym, I prefer untuk gym sendirian. Justru kalau misalnya di gym, gue awkward kalau misalnya ada kayak lo tau gak sih, kan ada, balik lagi ya teman-teman sih ya. Gue gak mempermasalahkan itu, tapi kan ada ketika lo lagi nge-gym, grouping di gym gitu ya.
1: Iya.
0: Lagi weightlifting, ada teman-temannya ikutan weightlifting di situ.
1: Terus yang lain nontonin ya.
0: Yang lain nontonin, atau mungkin misalnya lu lagi main bench press apa segala macam, ntar ada yang superset, ntar ganti-gantian ya gitu ibaratnya. Lu enggak pakai PT, tapi punya teman yang dalam tanda kutip supporting lo untuk bisa push waiter gitu lah.
1: Iya, kayak cheering juga ya, kayak kalau lagi lari kan itu jadi penyemangat
0: bener,
1: juga kan.
0: Benar. Cuman kalau gue di gym, gue nggak bisa kayak gitu, awkward gue. Kayak ini gue sendirian aja ya gitu. Tapi kalau misalnya lo, gue pengen nanya deh, kalau ngomongin tentang olahraga, termasuk orang yang suka olahraga sendirian kah? Grouping kah? Atau justru malah lo lebih suka kayak bareng sama teman-teman aja deh gitu?
1: Sejujurnya, gue tuh lebih nyaman sebenarnya sama yang gue kenal daripada sama yang gak kenal. Karena kan kalau sekarang ngomongin soal grouping kan banyak aplikasi, banyak tempat, banyak platform yang bisa mempertemukan kita bahkan sama orang yang cuman punya satu visi dan misi olahraga yang sama aja udah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi bukan harus berteman sebelumnya, bahkan banyak yang jadi teman di situ kan. Cuma sejujurnya kalau gue sendiri, gue kayaknya akan lebih menjawab, gue lebih nyaman yang gue kenal-kenal aja sih. Dan gue don't mind banget, walaupun gue ekstrovert banget ya, tapi gue don't mind untuk olahraga sendiri. Jadi gue sering banget yoga di rumah sendiri.
0: Jadi
1: pakai instrukturnya, instruktur online.
0: Ini ya apa, Adrian Yoga by Adrian.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Atau enggak tim Travis Scott. Tapi Travis Scott tuh menyenangkan sekali loh kalau yin yoga sama dia.
1: Ya pokoknya kayak, ya kayak gitu tuh gue suka. Dan sekalipun yang kayak agak-agak semi-semi weightlift 1 kilo itu kanan kiri yang ala-ala aerobik-aerobikan gitu, gue juga suka tuh di rumah.
0: Kemarin tuh gue shout out Mia Santosa. Hari Jumat kemarin kan gue tenis bareng sama dia. Gue dikenalin Mia sama Ovi lewat tenis kan, memang good friend. Terus kemarin Jumat harusnya Ovi juga ikutan di sesi kita tenis bareng. Sampai akhirnya gue cuma berdua doang sama Mia gitu. Ya di momen itu akhirnya juga gue ngobrol sama Mia kayak, lo emang congeniality banget ya. Karena gue tuh kalau misalnya dia datang di satu tempat dan gue gak kenal orangnya, gue tuh awkward. Gue mencoba untuk memberanikan diri untuk kenalan sama orang-orang yang ada di kelas itu. Tapi gue akan ngeliat juga energi dari masing-masing orang tuh kayak gimana. Karena pernah Vi, gue di tenis juga beberapa waktu yang lalu, gue bertemu dengan orang-orang yang kayak diem semuanya. Gue gak kenal even satupun yang ada di situ selain coachnya. Dan pada diem semuanya di situ, gue kayak, wow, energinya pada diem semuanya nih. Udah gue ikut dan diem juga deh gitu.
1: Jadi lo ngikut aja ya sebenarnya.
0: Ngikut aja.
1: Makanya lo bisa di mana aja sebenarnya olahraganya.
0: Lumayan. Tapi gue kemarin gara-gara baru ikutan High Rocks gitu ya. Simulasi.
1: Bener.
0: Mohon maaf, simulasi ya, bukan High Rocks beneran ya. Bukan buat gue.
1: Tapi mau nanya nih sama good friend, apakah lo seperti gue yang kalau misalnya olahraga prefer sama orang yang udah kenal, ataupun gue sendiri juga gak apa-apa gitu ya. Atau lo yang kayak Danar, kayak kalau makin grupnya banyak, orangnya bisa ketemu siapa aja, makin seneng nih. Kasih tau juga olahraga lo apa, dan alasan lo kenapa lo suka olahraga sendiri atau beramai-ramai.
0: Gym kah? Apakah mungkin sepedahan kah? Tenis? Mungkin lo lagi suka pickleball, padel, dan lain sebagainya. Silakan di-share ke Wawa kita 0811-887-8991, atau bisa mampir ke TikToknya kita nih, baik TikTok pribadi kita berdua, Astri Ovi @Danar Gumilang, atau TikToknya Delta FM.

0: seru-seru nih kayaknya nih, seru-seru kayaknya. Kalau misalnya kita staycation di momen kemerdekaan.
1: Mau, tapi kemana Nar?
0: Daripada bingung Vi, ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Lo tahu nggak ada promo kemerdekaan? Staycation mulai dari 610.000 per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang lo Vi.
1: Wow, ini juga dengar-dengar liburannya kan makin lengkap ya. Karena ada movie time, ada city tour juga naik si Uncal Bus itu kan. Terus ada kids cooking class, ada voucher diskon juga di berbagai destinasi wisata di Bogor kan.
0: Gak cuman itu, Vi.
1: Apalagi?
0: Lo tau gak, masih ada bonus spesialnya. Setiap pembelian paket, lo tuh punya kesempatan untuk satu kali panjat pinang mini.
1: Super fun.
0: Berbagai hadiah menarik hadir di situ, Vi. Sampai grand prize-nya voucher menginap di Grande Pajajaran Hotel Bogor.
1: Makanya langsung aja yuk reservasi. Kita beramai-ramai di 0853-7008-0017 atau cek aja promo lengkapnya di Instagram @grandepajajaranhotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung Kota Bogor.
2: Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: Say hi to you, Fluffy. Thank you for joining our TikTok live.
1: Thank you so much for joining. Shout out to each and every one of you who recently joined to this program. Danar Gumilang, Astri Ovi, still in this program up until 10 a.m. in this morning. Kita lagi ngebahas tentang olahraga. Lo diem, Fluffy.
0: Fluffy, katanya okay, greetings from Depok. Salam ya buat Ayah Ojak ya.
1: Lo stop di situ, Fluffy. Tapi gak apa-apa, biar orang-orang tahu kita cukup bisa berbahasa Inggris.
0: Anjay. Aduh, gak bisa bahasa Inggris.
1: Kita tuh lagi ngomongin olahraga di Good Friend. Ngebahas tentang olahraga. Lo termasuk orang yang suka olahraga sendirian atau justru malah bersama dengan teman-teman? Ini sebenarnya ada, tadi Mika kan ikutan bercerita tuh lewat live TikTok kita.
0: Katanya suka olahraga sendirian. Kalau kelompok gak berangkat-berangkat, cuma rencana biasanya.
1: Dia dari Malang, terus sebenarnya tadi gue bertanya, di Malang itu apakah termasuk yang cukup banyak untuk olahraga bareng-bareng selain lari dan juga sepeda? Karena kan kayak misalnya padel tuh kayaknya kalau sendirian kan gak mungkin,
0: gak
1: ya.
0: Gak bisa dong, berdua aja tuh susah. Court single-nya kan jarang ada kan di Indo.
1: Betul, kalau berdua bisnis coaching. Itu pun private,
0: iya sih,
1: mahal. Sorry,
0: orang sugih.
1: Maaf ya coach padel semuanya. Tapi menurut gue kalau bisa coaching berduaan doang tuh sama coach padel, boleh ikutan kelas yang lainnya nggak?
0: Ada Anara juga nih.
1: Morning Anara.
0: Karena sukanya lari, jadi milih sendiri larinya. Tapi datang dan setelah lari itu bareng ramean sama temen.
1: I see. Biasanya janjian gitu ya. Nanti ketemu di mana, ngopi bareng sebelum atau bahkan sesudah lari. Oke.
0: Iya.
1: Ini mamanya Augie hadir nih.
0: Mama Augie, halo.
1: Mama Ella, ngomongin olahraga, gue lagi suka banget weightlifting.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau di Bandung ada tempat namanya Move. Kita grup ibu-ibu yang nungguin anak sekolah 9-12 orang. Tiap kelas menunya beda. Bisa snatch, bisa clean and jerk. Walaupun tiap kelas ganti personil, senang banget bisa saling cheering kalau beban hari itu keangkat. Selain weightlifting, jadi mood lifting juga. Asik katanya gitu. Terima kasih, mau lagunya Maroon 5 dong, yang mana aja.
0: Ini juga ibu-ibu sekolah anak gue, shout out untuk Batara and the gang ya, yang nanti juga mau ketemuan nih sama gue juga.
1: Oh, yang beberapa waktu lalu ngasih lo minuman kopi, lo gak bisa tidur sampai 00:30 itu kan?
0: Iya.
1: Batara and the gang, tolong kasih Ovi jangan kopi ya, karena Ovi minum kopi jam 11.
0: Gue minta waktu itu.
1: Ya udah, kopinya di cafe aja.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Iya, jadi mereka tuh sebenarnya ada di satu grup gitu, terus mereka suka ke satu rumah coach gitu, dan coachnya perempuan.
1: Oke. Okay.
0: Terus mereka tuh yang kayak mini F45 gitu di dalam rumah
1: itu. I see, hit ya.
0: Iya, semacam gitulah. Nah, terus abis itu gue diceritain kenapa sih, maksudnya kan tempat gym banyak kan, kenapa harus memilih ke tempat si coach itu? Iya, karena mereka berhijab dan mereka nyaman untuk lepas hijab di situ.
1: I see. Bahkan kalau misalnya sekarang kan ketika ngobongin tentang lokasi, beberapa lokasi padel, itu kan ada yang VIP, jadi buat perempuan-perempuan yang berhijab, bisa ya cuman perempuan aja dan lepas hijab di situ.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terus sih sekarang olahraga udah banyak ya.
1: Betul, karena itu yang dibuat sama teman gue, lokasi dia bikin, dia bikin lapangan padel sama lapangan tenis gitu, Vi.
0: Oh gitu.
1: Jadi lapangan padelnya itu dibuat VIP, emang alasannya itu. Jadi kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang mau ikutan main padel, terus mau lepas hijab, bisa di situ.
0: Oh, seru banget.
1: Di daerah Tanah Kusir namanya, The Racket Club nama ininya, nama lapangannya.
0: Ini ada Hans juga yang udah gabung di sini.
1: Morning Hans.
0: Kalau aku sukanya sendirian olahraga, karena kalau sama kelompok takutnya jadi battle gearnya atau outfitnya. Iya lagi. Tapi emang olahraga tuh kan bisa jadi kayak slash hobi ya.
1: Iya.
0: Jadi memang banyak banget yang harus kita korbankan, termasuk ya uang kita untuk beli outfitnya.
1: Tergantung circle lo gak sih? Ya biasanya ada orang-orang yang mungkin jadinya iri-irian gitu ya. Baru nih, mungkin kalau misalnya olahraganya olahraga raket, baru nih raketnya. Yang baru keluar udah dipunya. Atau mungkin biasanya gak cuma raketnya tapi outfitnya juga, sepatunya juga dan lain sebagainya. Tapi gue salut loh, Vi.
0: Kenapa?
1: Sama orang-orang yang memang segitu sukanya sama olahraga tertentu, sampai dia tahu keluaran-keluaran terbaru dari alat olahraga itu.
0: Ada banget lagi temen gue yang bisa bacain semua harga sepatu lari.
1: Siapa? Sebutin orangnya.
0: Ada.
1: Oh, iya.
0: Sebutlah bawah.
1: Gue pun juga kadang ya suka kayak gini nih, kalau ngomongin tentang olahraga, terutama

0: olahraga yang grouping, misalnya lagi main tenis nih, ketemu, gue kenal orangnya tapi nggak begitu sering ketemu, gitu. Woi mas, raket baru nih, nggak raket lama. Wah senarnya apa nih, tarikannya berapa? Gue kayak, mohon maaf, yang tahu orang yang narik, beneran deh, gue nggak tahu tuh tarikannya berapa, bentar nih.
1: Bentar narik dia angkot.
0: Karena memang sebenarnya kalau tenis, gaya pukulan lo itu bisa disesuaikan dengan tarikan si senarnya. Cuma balik lagi, gue nggak pernah tahu tuh tarikannya berapa, karena gue pas ketika lagi datang ke tempat gue ganti senarnya, ditanya, lo pukulannya power atau gimana? Power bang. Jadi salah lo deh kayak gimana? Oke dah, kalau begitu dah.
1: Gue kalau ditanya sama abang-abangnya, ini mau ditarik gimana nih? Tarik man.
0: Buat teman-teman yang mau bercerita, lo termasuk orang yang olahraga sendiri atau grouping, bisa ke bawahnya kita ya. 0811-887-8991
1: atau boleh mampir ke live TikTok kita di @deltafm. Lagi pada gabung nih di sini. Let's go.

0: How deep is your love? How deep is your love?
1: Very deep, very deep.
0: I really need to learn. Tenangkan yeah. diri.
1: Go, go, go and learn. Gue jawab.
0: Aduh, ini ngomongin tentang olahraga. Rame kali nih teman-teman yang ikutan bercerita. Iya. Tadi ada Tinari yang nanya. Kan sebenarnya kalau ngomongin tentang olahraga ramean, mm-hmm. sepeda itu tuh termasuk ada yang olahraga ramean kan.
1: Betul.
0: Kalau olahraga ramean, sepeda kayak gimana? Boncengan
1: katanya. Boncengan bertiga katanya. Enggak ya. Bukan ya, bukan sepeda yang nyambung ya, yang kayak di taman mini, bukan ya.
0: Bukan. Walaupun sebenarnya sepeda yang nyambung berdua itu tuh di GBK ada loh, Vi.
1: Oh iya.
0: Disewain, Vi. Oh, gue gitu, sempat ngeliat.
1: Di taman mini juga ada sekarang, baru disewain.
0: Nah, sepeda, kalau sepedahan rame-rame itu tuh sebenarnya bisa di jalanan, bisa di kelas. Karena kan sekarang ada kan, kayak di kelas-kelas yang satu apa bergrup, kayak Zycle.
1: Iya.
0: Kalau di gym itu tuh, misalnya kayak di Fitness First atau di di Celebrity Fitness, ada yang namanya Peloton, ada yang namanya RPM, gitu-gitu. Itu biasanya punya menu-menunya tersendiri untuk olahraga rame-rame. Dulu gue seneng tuh, Vi, ikutan kayak gitu. Sampai akhirnya gue udah lama gak ikutan, gue ikutan lagi, pedes paha gue. Mohon maaf.
1: Gak usah dipaksa.
0: Udah gak relate sama track-tracknya.
1: By the way, ini selamat pagi untuk Hernishu yang sudah bergabung di TikTok Live at Delta FM. Nah. Pagi Danar Ovi, thank you ya setiap hari nemenin nyetir dan gak ngantuk di jadi gak ngantuk di jalan katanya. Ah,
0: happy to read that.
1: Terus Kevin bilang gini, bicara soal sepeda, dulu suka banget goes bareng teman-teman, hehe, fixie team. Eh, gue juga, tapi gue gak fix gear, maaf ya, bentuknya doang yang kayak fix gear.
0: Eh, kalau fix gear itu tuh yang apa namanya?
1: Yang gue bilang yang kalau di kebelakangin, dia tuh kayak ngerem. Bukan ngerem sih, dia opposite gitu. Jadi kan kalau kita mengayuh ke depan, dia kan muternya sesuai dengan arah jarum jam. Nah, kalau kita mundur, itu tuh bisa mundur dia.
0: Itu fix gear. Ini ada Kalinda juga nih yang hadir di wawanya kita nih, Vi. Alhamdulillah baru balik olahraga jalan kaki. Ini rutin tiap pagi keliling kompleks sendirian. Salam sapa untuk suami tercinta yang semangat menjalankan aktivitasnya hari ini. Buat Danar Ovi, tetap semangat siarannya. Mau dengerin lagunya Gigi yang Nirwana katanya.
1: Terima kasih.
0: Gitu. Oke. Ada siapa lagi nih yang ikutan bercerita? Selamat pagi, Diah Amanda.
1: Hai Diah Amanda.
0: Kalau aku sukanya yang sendiri, lebih fokus dan rutin. Kalau grouping, tujuannya apa dulu? Kalau buat rutin fokus olahraga, lebih suka yang sama random people, tapi one goals. Justru kalau sama circle, jatuhnya main-main hangout abis itu, katanya gitu. Cuma kalau misalnya sama satu circle, sebenarnya ada fun-fun, ada happy-happy-nya, tapi ada serius-seriusnya juga kok. Gue biasanya kalau lagi tenis sama teman-teman gue, yang nanti juga akan ada kesini sebenarnya mereka, itu kalau misalnya lagi tenis, ya abis itu kita akan makan, pergi kemana gitu. Kemarin pun juga kita, kan ada teman kita yang ulang tahun kan, Vi, gue High Rocks bareng, itu teman-teman tenis gue, yang dipaksa untuk High Rocks. Abis itu beres High Rocks, kita makan Manado, malamnya tenis.
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kakiku gemetar mendengarnya.
0: Ini ada beberapa teman kita juga hadir di di WhatsApp, di TikTok kita. Anara bilang katanya lari. Sebentar, dia ngomong gini, Sports Hub di PS juga bisa sewa sepatu salah satu brand gitu di sana.
1: Betul. Bisa.
0: Jadi memang kalau misalnya lo enggak bawa sepatu, lo bisa sewa sepatu di situ ya.
1: Betul, bisa.
0: Aromanya?
1: Tapi itu kayaknya lumayan terjaga sih kebersihannya harusnya ya. Karena Sport Hub-nya aja kan kita bayarnya lumayan. Dan nyawanya itu bayar.
0: Oh, yang mandinya enak itu ya?
1: Iya, kemarin aku mandi di situ.
0: Yang di lapangan parkir belakang itu kan depannya betul, Arkadia.
1: Betul.
0: Oh, di situ.
1: Itu kalau peak hour lumayan loh, Rp90.000 mandinya.
0: Oh.
1: Kalau nggak peak hour Rp60.000, sewa towel Rp15.000, sewa sepatu lebih.
0: Jadi 100 ribuan lebih gitu ya kalau misalnya mau sewa sepatu. Oke. Dan brandnya pun juga enak lagi sepatunya.
1: Iya, dan sepatunya itu ada pilihan ukuran-ukurannya. Cuman emang udah agak kotor gitu.
0: Nah, karena memang ya dipakai gitu ya.
1: Kuretit lah yang pakai.
0: Baiklah. Jadi buat teman-teman semua nih ya, kalau ngomongin tentang olahraga, lebih suka olahraga sendirian atau lebih suka olahraga tuh kayak grouping?
1: Iya, beramai-ramai, ada temennya.
0: Tadi tuh ada teman kita yang hadir di TikTok, Vi, ngomong gini. Kalau mini soccer mah rame-rame, Bang. Iya benar. Kalau mini soccer rame-rame. Kalau sendirian juggling.
1: Kalau berdua main bekel.
0: Udah gitu.
1: Itu nggak jauh-jauh udah.
0: Oke, okay, buat teman-teman yang mau ikutan bercerita mengenai olahraga yang paling seru dilakuin sendirikah atau beramai-ramaikah, bisa share kemana, Vi?
1: Boleh banget di @deltafm, kita lagi live di TikTok. Boleh juga di wawanya 0811-8878-991.
0: Kita tunggu ceritanya di situ. Jadi olahraganya apa, alasannya kenapa, kita tunggu sambil dengerin lagunya dari Dr. Tompi. Di lagu ini dia gak gitu ya, Vi.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Bukebin. Lebih mudah dengan Bukebin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Ya.
1: Ini kalau ngomongin tentang olahraga, gue termasuk orang yang olahraga harus dengerin lagu.
0: Oh iya. Lah kalau tenis gimana?
1: Oh enggak, susah. Maksud gue kalau olahraga yang sendirian di gym.
0: Oh iya. Karena biasanya cardio. Itu tuh menghilangkan awkward lo juga sebenarnya.
1: Iya, sama menyemangati gue kalau misalnya lagi incline. Mm-mm. Atau mungkin lagi main cross training gitu, Vi. Mm-hmm. Ikutin beatnya.
0: Oh bener. Kalau gue pas lagi treadmill tapi yang kayak jalan tapi agak cepet gitu. Ketika ada lagu aku berasa lagi fashion show.
1: Luar biasa. Naomi Campbell hadir gitu ya. Luar biasa. Kimi Jayanti. Kita tuh lagi ngebahas mengenai olahraga nih, good friend. Mm. Termasuk orang yang olahraga sukanya sendirian atau justru malah sukanya tuh rame-rame.
0: Nah, boleh dong di-share di sini ya. Kita lagi live di TikToknya @deltafm loh.
1: Good morning, Rani. Hai. Dia bilang katanya kalau aku lebih suka olahraga sendiri sih. Bukan karena nggak suka olahraga bareng teman, tapi kalau sendiri tuh rasanya lebih bebas. Okay. Aku lebih bisa nentuin mau olahraga apa, mau mulai jam berapa, mau berhenti kapan. Dan yang paling penting, nggak perlu nyesuain jadwal sama orang lain.
0: Wah, iya lagi.
1: Katanya dia biasanya olahraga abis pulang kerja, kadang treadmill, strength training, kadang cuma jalan kaki sambil dengerin podcast. Kalau bareng teman, aku malah sering jadi ngobrol dan akhirnya olahraganya cuma setengah-setengah. Belum lagi kalau temannya bilang, udah yuk kita ngopi aja, ya udah. Olahraga tapi, berubah jadi nongkrong.
0: Tapi gue tuh pernah mengalami yang kayak gitu. Jadi gue pernah daftar gym bareng sama teman gue.
1: Yeah.
0: Berdua nih ceritanya. Terus dia bilang, pokoknya kalau lo nge-gym, gue nge-gym ya. Ternyata jadwal kita bentrok, kita tidak nge-gym. Jadi kita cuma kayak bayar doang. Gitu.
1: Bener. Ini Ardi bilang olahraga favoritnya jalan kaki sama goes. Berarti memang lebih suka sendirian kali ya. Dimas, good morning.
0: Hai Dimas.
1: Gua tuh kalau olahraga sendirian biasanya. Oh sorry, kalau gua tuh kalau olahraga sendirian biasanya cuma bertahan seminggu. Minggu pertama semangat banget, beli baju olahraga, beli sepatu baru, bikin playlist baru. Minggu kedua mulai bilang besok aja deh. Minggu ketiga hilang. Makanya gue lebih suka olahraga ada temennya. Teman gue sekarang Arga, shout out katanya gitu. Kita seminggu bisa 2-3 kali olahraga bareng. Kadang gym, kadang badminton, kadang lari. Yang penting janjian dulu. Karena ternyata yang bikin gue rajin bukan olahraganya, tapi rasa gak enak kalau udah janjian.
0: Iya lagi. Soalnya kalau misalnya orang ngebel di saat olahraga itu pasti sebel gitu loh. Karena teman-temannya udah ngebayangin tenis bareng. Seperti gue udah ngebayangin tenis bareng terus gak jadi kemarin.
1: Diam kau.
0: Gue ada sih sebelnya. Sejujurnya.
1: Tapi ya gak apa-apa ya. Jumat ini kali ya.
0: Bismillah ya.
1: Kita hadirkan ya, ya. Siska, selamat pagi.
0: Halo, Siska.
1: Katanya tuh gini, kalau aku sebenarnya tergantung olahraganya danar ofi. Kalau yoga atau pilates, lebih suka sendiri atau kelas kecil.
0: Okay.
1: Karena aku pengen fokus sama gerakan dan tubuh aku sendiri. Kalau terlalu ramai atau sambil ngobrol, malah aku gak bisa konsentrasi.
0: True.
1: Tapi kalau lari atau badminton, aku justru lebih suka ada temennya. Pernah nih punya pengalaman lari sendirian, dan itu baru 2 km udah ngerasa, kenapa hidup begini berat sekali. Tapi kalau sama teman, tahu-tahu udah 5 km aja. Karena sepanjang jalan jadinya ngobrol. Menurut aku emang ada jenis olahraga yang lebih menyenangkan kalau dilakuin bareng-bareng, apalagi olahraga yang sifatnya repetitif. Kalau ada teman, kita nggak terlalu sadar sama capeknya, katanya gitu.
0: Iya lagi, karena ada yang ciring buat kita ya. By the way, Kevin, hobi lu ganti DP terus ya. Hari ini apa nih DP-nya nih, Kevin DH ini nih?
1: Kalau setiap manusia cuma pilih satu olahraga, lu bakal pilih olahraga apa dan kenapa? Lu stop ya, Kevin ya. Stop menghadirkan pertanyaan baru ya. Kita lagi ngomongin tentang olahraga lebih suka sendirian atau bareng-bareng. Ini ada beberapa juga teman-teman yang sudah hadir di DM Instagram kita. Nanti coba kita cek lagi dan kita hadirkan. Sampai kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Ini kebetulan lagu dari Bryan Adams dan juga salah satu personelnya Spice Girls.
0: Ya.
1: Ada Mel C, When You're Gone. Kita ajak teman-teman yang mau ikutan bercerita, lebih suka sendirian atau grouping ketika olahraga. Alasannya kenapa, olahraganya apa? Silakan di-share ke mana, Vi?
0: 0811 8878 991 atau gabung di live TikTok-nya @deltafm.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Kementerian Keuangan memastikan belum ada rencana mengenakan pajak baru untuk rumah kontrakan pada 2027. Pemerintah melalui Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, kebijakan yang ada saat ini lebih difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Sementara dari berita entertainment, Dwayne Johnson menanggapi kurang suksesnya film live action Moana di box office setelah film tersebut hanya mendapatkan sekitar 264 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Film ini sendiri dibuat dengan anggaran produksi sekitar 250 juta dolar Amerika Serikat dan dalam wawancaranya ia tetap bangga karena Moana mengangkat budaya Samoa ke layar lebar. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus dikabarkan membidik striker Atletico Madrid Alexander Sorloth yang kabarnya masuk daftar pemain yang akan dilepas di bursa transfer musim panas ini. Juventus melihat Sorloth sebagai operasi untuk memperkuat lini serang, sementara Atletico terbuka menjual sang striker demi mendapatkan pemasukan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend, we're back. Betul. Masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar. Di mana di hari ini kita ngebahas mengenai lu lebih suka olahraga sendirian atau lebih suka olahraga rame-rame.
2: Iya, dan di seperti hari Selasa-Selasa sebelumnya, biasanya tuh kita kalau hari Selasa itu harinya komunitas ya, karena kita punya segmen Ketemunitas.
1: Yes. Kita punya ini sebenarnya komunitas gua juga di situ. Ada teman-teman gue, ada coba kenalan dulu dong.
3: Hai, kami dari Ketuk. Kami dari Ketuk.
4: Aku Lydia.
5: Aku Tanti ya.
6: Aku Shirley.
1: Nah, mereka dari Getuk Raket Club namanya. Coba kenapa sampai akhirnya namanya Getuk?
2: Iya, coba.
3: Ketuk kenapa? Jadi berawal sebenarnya kita ini teman-teman main tenis mulai dari nol, coaching bareng, terus habis gitu kita main bareng, mabar bareng, ketemu-ketemu nih, satu bawa satu teman, mutual, sampai akhirnya banyak.
2: MLM ya kalian ya, konsepnya MLM ya, ya gitu. Member get member ya.
3: Terus kenapa sefrekuensi, seneng, kalau nggak bisa mukul tuh kayak aduh frustasi tapi tetap main terus ya kita tiap hari gitu kan. Nah terus tiba-tiba kita kepikir, yuk kita cari lapangan sendiri yuk main gitu. Nah suatu ketika kita dapat nih lapangan yang gede waktu itu pagi di GBK jam 6 sampai jam 8. Nah,
2: terus,
3: wow kayak wow ini ngumpulin orang sebanyak ini.
1: Di center court gak sih waktu itu?
3: Center court kan, ya. Tiba-tiba ada salah satu founder kita yang pop up kayak idenya, gimana kalau dress code-nya Getuk? Kita kayak, hah? Warna Getuk gitu kan?
2: Maksud?
3: Jadi warna Getuk.
1: Oh iya benar.
3: Kita bikin mau pakai konsep dress code.
6: Karena kan kalau misalnya mabar
1: deket gitu lagi share
6: aja, itu agak ngebosenin ya.
3: Iya, jadi harus ada lucu-lucunya.
6: Lucu-lucunya udah kita buat aja temanya warna-warni. Warna-warninya itu diambil dari warna-warnanya
3: Getuk.
6: Getuk
3: Lindri. Ada hijau, ada krem.
2: Iya.
3: Akhirnya pakailah itu semua warna Getuk dengan pakaian warna-warninya. Lucu-lucu kan semuanya. Rame. Dan yang pastinya kita berkumpul karena makanan. Itu number one-nya. Jadi potluck kalau misalnya bilang kita potluck bawa makanan, yang dibawa bukan cuma satu.
1: Tapi
3: semua bawa sampai manis minuman.
2: Perasaan ini potluck kok prasmanan gitu kan.
3: Gitu kan ya.
1: Ujung-ujungnya babungkus.
3: Iya.
1: Ujung-ujungnya babungkus sampai akhirnya ujung-ujungnya selalu akan ngomong gini. Yang ngekos siapa nih? Bawa orang buat di kosan.
3: Yang dibungkus.
2: Aduh gemes banget. Coba gue ada di awal-awal tuh gue akan memilih warna putih. Kan gue kelapanya.
3: Pada saat di sana, udah nih kita pasti punya best dress code ya. Yang menang yang unbelievable warnanya
2: apa?
3: Artificial nih pemenangnya. Spotlight, Getuknya warna spotlight, hijau spotlight. Ini pemenangnya.
1: Hijau stabilo.
2: Kamu ya, kamu terlihat penting ya karena kamu stabilo.
3: Gak ada kan?
2: Biasa kan di highlight yang penting.
1: Tapi
2: ya.
1: Tapi gini, kenapa waktu itu sampai akhirnya pakai baju dress code-nya Getuk, terus akhirnya menamakan Getuk Raket Club? Getuk itu tuh adalah singkatan sampai akhirnya dibuat.
3: Benar.
2: Apa itu?
3: Gerakan tepak tepuk.
2: Gerakan tepak tepuk.
1: Itu dia, gerakan tepak tepuk. Sedari situlah akhirnya sampai sekarang udah jalan.
3: Dua tahun.
2: Iya,
3: hampir 2 tahun.
1: Hampir 2 tahun.
2: Lu berarti gabung dari awal, Nar? Atau
1: bahkan gue itu tuh datang bersama dengan dia dari sebelum Getuk itu tuh ada.
2: Oh, pantesan kalian udah lo banget guys.
1: Jadi memang benar gara-gara berawal dari coaching bareng gitu kan ya. Ketemu Tantia dari komunitas yang sebelumnya.
3: Keren. Tapi gue ketemu nih di hari yang sama, di hari Senin jam 8. Terus mulai pakai dress code lucu-lucu nih setiap coaching gitu kan. Mabar, janjian.
1: Iya.
3: Selalu ada konsep.
1: Berawal dari satu coach yang sama.
2: Oh wow.
1: Nah, coach yang waktu itu gue ketemu sama lo di Halim, itu adalah coach yang gue sering bertemu sama mereka.
2: Oh gitu.
1: Shout out Coach Edwin.
3: Coach Edwin, halo. Coach Edwin. Tapi lagi coaching kali ya, gak dengerin ya.
1: Ini mungkin buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita tentang komunitas, boleh banget di live TikToknya Delta FM. Mm-hmm. Atau bisa mampir ke wawanya kita di 0811-8878-9991. Nanti pun juga buat teman-teman semua, ini yakin banget pasti ada teman-teman getuk lainnya yang sedang menyaksikan kita di TikToknya Delta FM atau mendengarkan, boleh mampir di situ. Mm-mm. Tanya-tanya seputar komunitasnya boleh, atau mungkin nanti kita ngebahas mengenai obrolan-obrolan yang bisa kita obrolin di pagi hari ini ya, Fi ya.
2: Betul banget, jangan kemana-mana.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Salt FM hits terenak tak kuduga dari Ruth Sahanaya.
1: Ini pun juga tak kuduga ada teman-teman gue yang hadir di Ketemu Nitas hari ini.
2: Iya, dan gak cuman yang hadir di sini, teman-teman komunitasnya dari Getuk Raket Club itu

0: lainnya, karena dianggap kayak ah tenis itu kan sangat eksklusif, terus sangat takutnya nanti kayak gue dipandang sebelah mata apa sebagai newbie dan lain sebagainya. Nah, kalau aku nanya sama kalian, gimana caranya si Getuk Raket Club ini sendiri ngebuat satu komunitas yang sebenarnya friendly untuk orang-orang yang mungkin baru mau gabung?
1: Ini sama yang kayak menganggap, tadi ketika kita di depan gitu kan, kita ngobrol-ngobrol sebelum mereka masuk ke studio, ada Danang dari Prambors nanya kayak, gue tuh sebenarnya di squash pengen coba tenis, tapi gue takut karena takut FOMO apa segala macam. You guys gimana nih, apakah di komunitas kalian fine banget sama newbie atau justru malah sorry banget nih ini semua intermediate, jadi cuma boleh beginner, at least upper beginner. Cuman upper beginner yang boleh masuk ke komunitas ini, gimana
0: kalau pandangan kalian sendiri, satu deh, nggak apa-apa.
2: Kalau menurut aku sih, kalau untuk pemula ya, yang penting tuh tahu levelnya di mana. Jadi kan sebenarnya sekarang itu termasuk kita juga tuh, kita udah ada levelingnya. Jadi bisa join. Kalau misalnya masih baru banget, mungkin cari nih yang kelasnya newbie gitu. Jadi jangan mulai dari mabar dulu gitu. Karena lebih ke takut cedera ya kak ya kalau salah gitu kan. Jadi selalu memulai dari coaching dan levelnya yang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya emang udah dari kecil nih main gitu, mungkin udah punya form yang udah cocok gitu kan, yang udah oke, itu mungkin bisa lebih yang levelnya udah tinggi gitu ya.
1: Ada masalah memori ya.
2: Iya gitu. Tapi kalau misalnya baru banget, aku saranin sih untuk ambil kelas yang newbie dulu sih. Gitu, yang memang teman-temannya juga sama ya, masih pemula. Ya.
0: Dan di kalian tuh ada kelas newbie-nya ya?
2: Kalau kita sih
0: nggak spesifik ya, newbie ya.
2: Spesifik. Lebih tepatnya kita itu mungkin karena kita lucu-lucu.
0: Iya.
2: Kita lucu-lucu. kita tuh orangnya kan open sama semua aja. Jadi kebanyakan memang teman-teman kita berasal dari mutual friends kita. Jadi kayak aku bawa ini ya, aku bawa ini, bawa ini. Jadi ya sampai akhirnya banyak MLM.
0: Member get member.
2: Jadi bawa-bawa gitu. Iya, kalau kita sih kebanyakan emang udah lumayan beberapa kali main tenis sih. Kalau yang join sama kita ya kebanyakan.
1: Gue pengen nanya deh, Getuk itu tuh bikin kelas gak sih atau justru malah mabar-mabar aja?
2: Ada kelas dengan Coach Edwin.
1: Iya. Itu hari apa sih?
2: Hari Minggu
1: di?
2: Malam di UMS
1: Kuningan. UMS Kuningan
2: jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Mereka yang bikin jadwal.
2: Karena kita juga peserta ya.
0: Iya.
1: Peserta dan juga UMS itu yang sering dipakai lapangannya sama Pak Gibran ya?
2: Benar sekali.
1: Power Fest.
2: Kalau Papa sih indoor ya, kalau kita rakyat jadi kita outdoor. Iya.
1: Yang clay court.
2: Ya, ala Roland Garros ya kan.
0: Ya, kalau bawa anak bayi-bayi itu nanti tiba-tiba jadi asbar gitu ya. Nanti tiba-tiba jadi gelas gitu ya, takutnya kan tiba-tiba ya.
1: Lo diem, ini lapangan bukan buat poteri ya.
0: Oh iya, sorry. Habis coklat kita kan menarik ya.
2: Pinggir ya, langsung bikin poteri gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Atau bikin Dubai cuy kan, kelihatannya dari ujung kan. Ya.
1: Jadi memang sebenarnya kalian tuh bikin ada bikin coaching juga, bikin mabar juga.
2: Iya, iya.
1: Ini ada di aplikasi-aplikasi gitu kah?
2: Ada, kita ada di Kui gitu. Jadi sebenarnya mayoritas Getuk itu yang main ya kita-kita aja semua. Kita banyak di Kuningan karena mayoritas kita tinggal di daerah sana.
1: Oke.
2: Jadi semua lapangan tuh awalnya memang untuk kita main untuk kita, tapi kalau misalnya ada kurang ya kita buka buat yang luar supaya join. Nah, kadang di situ kita ketemu teman-teman baru juga. Nah, di aplikasi itu di Kui. Kui ini kan memang aplikasi tenis ya yang dipakai oleh seluruh warga-wargi tenis. Dan itu kan ada levelnya. Jadi ada yang intermediate, ada yang upper beginner. Nah, di situ biasanya kita ketemu aja. Nanti yang jago-jago biasanya ketemu di intermediate gitu. Terus nanti kalau yang baru-baru atau udah sering mabar gitu, udah melewati fasenya untuk newbie, ketemunya di upper beginner.
0: Dan semua detailsnya sebenarnya ada di Kui yang ada di share itu kan
2: gitu. Ada semuanya. Kita selalu jelasin ini level apa, apa aja yang bisa kalian lakukan.
0: Iya, makanya tadi kan sarannya tuh harus didengerin nih untuk good friend juga nih. Jadi sebenarnya harus tahu dulu kita ada di level yang mana supaya kitanya juga enak sama teman-teman baru. Teman-teman baru juga nyaman menyambut kita, ya enggak sih?
1: Sama sebenarnya satu cerita juga nih. Ini pun buat ini pengalaman gue apa namanya ngobrol sama salah satu adalah orang gitu ya. Tadi nanya kalau misalnya ada cerita apa sih di dunia pertenisan. Ketika lo ngeliat aplikasi, lo cek dulu itu tuh beneran tenis atau apa gitu. Karena ada satu momen di mana waktu itu coach gue ya tiba-tiba kucuk-kucuk ada datang. oh ini kelasnya kelas tenis ya, disangka padel.

0: Wadadadaw.
1: Terus dia datang ke lapangan bawanya raket padel.
0: Wadadadaw.
1: Dia salah, jadi tolong ikro ya mbak ya.
0: Wow. Agak kaget.
1: Baca ya. Mbak ya ya.
2: Emang agak krisis baca kadang ya, ya meskipun bener, udah ditulis bener. Chord berapa gitu suka nanya kadang nanya, gitu.
3: Iya, tetap nanya di chat gitu. Berapa ya Kak?
0: Iya. Sama suka biasa gini, kok aku enggak pernah dimasukin sih? Iya kan ada tulisannya bayar dulu baru dimasukin. Gimana sih Ikro? Makanya kan masuk-masuk. Gua enggak masuk-masuk dulu yang itu. Di klubnya dia sombong. Sombong mana lu enggak bayar dulu? Kan dibilang, siapa yang bayar duluan bisa masuk.
1: Lu kebayang enggak kalau dia jadi admin?
0: Gue marahin lo kan. Nggak, gue pakai AI malesin kayak gitu, males ngurusin.
1: Pakai bot. Tapi kalau kita mau break dulu sebentar.
0: Boleh.
1: Kita break dulu sebentar. Ini buat teman-teman pun yang mau ngobrol-ngobrol bisa di-share di live TikToknya kita at Delta FM, karena masih ada Tanti, ada Lydia, ada Shirley di sini. Ini lagi break dulu dari kantornya sebentar, mampir dulu ke sini sebelum nanti balik lagi ke kantor gitu ya. Ya, tolong ya, ini Pak bosnya ya. Kalau ini warga-warganya ada di studionya Delta FM. Sebelum nanti balik lagi, kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Kita balik lagi abis yang satu ini.

0: Delta FM Hits Terenak. Good friend, ini masih seseruan bareng sama Getuk Raket Club.
1: Yeay! Kita masih bersama tiga cewek cantik di sini. Happy ya. Cece happy ya. Ya
0: luar biasa. Cece ini dari kemarin kayak
2: energi lah ada
0: besar. Dia energi enggak pernah habis, tapi kayak bentukannya kayak aku gimana besok? Aku gimana tangan
1: di sini ya. Sama Leo.
0: Benar. Jadi memang kalau ngomongin tentang gerakan tepak-tepuk Raket Club ini nih udah 2 tahunan. Terus apakah tenis doang atau justru malah kalian tuh kayak bisa ke olahraga-olahraga lainnya sih?
3: Sebenarnya kita awalnya tenis ya, jadi namanya Getuk Tennis Club gitu. Tapi karena ini ada padel, kita udah mulai masuk padel tuh tahun kemarin juga sekitar bulan Agustusan ya, Cher, ya. Juli Agustus kita masuk ke padel. Jadi kita berubah nama jadi Getuk Raket Club supaya mengakomodir. Sebenarnya tim Getuk Padelnya juga aktif. Kita juga sering kumpul, sering bareng.
2: Jadi kita ada beberapa.
3: Ada beberapa yang kadang woro-woro ini yuk main yuk gitu, yuk apa gitu, terus turnamen juga gitu, tenis tuh juga gitu. Jadi kalau tenis biasanya kita kan dulu kita awal-awal tuh join JTT, jadi ada kompetisi Jakarta Tennis Turnamen, kita ikut bawa klub namanya Getuk gitu kan. Di situ biasa kita selalu berkumpul untuk jadi supporter. Getuk terkenal sebagai supporter yang paling
2: semuanya ever,
3: cheerleader semuanya.
1: Fix gue harus masuk.
3: Gue harus masuk
1: karena suara gue kan toa.
0: Jadi pernah pada masanya kita itu dalam aduh, gue juga malu sebenarnya ngomongin ini
1: ya. Keinget ya.
0: Gue pertama kali turnamen itu kan ikutan dari salah satu komunitas tenis juga gitu. Udah bareng sama mereka-mereka ini nih. Jadi nggak cuma gue yang di pertama kali turnamen di situ, ada teman-teman kita yang lain juga ikutan lain, turnamen di situ. Mereka semua memang sangat suportif, tapi untuk temennya doang. Jadi pada saat lagi turnamen itu. Wah, cheering ke orang itu sampai bikin orang lain tuh kayak
2: kena mental. Agak dikit kena mental.
0: Iya, enggak dikit sih. Gede. Mentalnya kayak orang-orang lihatnya kayak ini siapa sih ini? Siapa sih ini?
2: Wah, cheering-nya luar. Turnamen itu kan orang-orang juga baru pertama kali turnamen.
1: Iya.
2: Cheeringin kan kayak wah,
0: deg-degan ya. Itu bawa banner pecelele.
2: Iya, banner pecelele.
3: Dengan foto-foto gitu.
1: Katanya ketua geng Getuknya tuh ada Kak Ayu katanya.
0: Iya.
1: Cheerleadersnya Getuk katanya. Dan warganya selalu rame.
0: Mereka semua ini kan berada dalam apa background yang berbeda-beda gitu kan. Tapi gini, kalau ngomongin tentang komunitas kan biasanya ada support dari brand-brand dan lain sebagainya.
3: Iya.
0: Ini mungkin buat teman-teman pun juga yang lihat, gue tuh pengen juga dong bisa sampai di support karena kan kalian pun juga sama gitu ya. Bahkan kita pernah ada mabar dari produk-produknya Unilever gitu ya. Tiba-tiba support dan segala macam. Kalian reach out mereka kah? Atau mereka yang reach out mereka kalian dengan cara tertentu?
3: Mereka lebih banyak reach out ke kita via DM Instagram sih. Jadi mungkin ngelihat activity kita yang ada di Instagram gitu kan. Ya banyak itu.
1: Seru.
3: Ya seru di reach out. Tapi kadang beberapa ada yang kita coba reach out juga gitu. Buat acara-acara gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ada acara mabar bareng gitu. Ada konsep-konsepnya gitu. Nah itu biasanya kita kayak, oh yuk cari yuk. Siapa tahu ada yang mau kasih gitu.
1: Okay. Tapi kalau sampai sekarang kalau misalnya member tak member gitu ibaratnya ya.
0: Member tak member.
1: Nah, itu tuh kira-kira ada berapa banyak sih kalau yang gabung di Getuk Raket Club sendiri di tenis deh.
3: Di tenis. Ini kalau secara aplikasiku ya. Aplikasi udah seribuan ya.
1: Lumayan nyewer dong.
3: Ya, kita punya beberapa pemain yang rutin ya, member tak member yang memang nama-namanya tuh selalu muncul gitu di lapangan.
2: Oh, ini penghuni tetap.
3: Ini penghuni tetap gitu.
2: Di lapangan terus hari ini.
1: Oh, pendapatannya ini kayaknya udah rutin nih ya. Dari dia satu orang ini ya.
2: donatur
1: tetap nih kayaknya nih.
3: Lebih tepatnya memang suka main kali ya. Mungkin ada beberapa kita kan selalu ada ada di court-court itu ya. Jadi kalau main di situ, oh ada misalnya dengan room racing itu ada. Nah itu biasanya pengikutnya banyak tuh.
2: Biasanya kalau ada satu yang mengundang orang-orang untuk wah
3: untuk diikutin dia, gitu. Pemain tenis tuh ngikut-ngikutin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang follow masuk di court ini, tiba-tiba ikut-ikutin
1: mutual-mutualnya gitu ya.
0: That's the reason why main tenis tuh bisa jadi ajang nyari jodoh juga gitu kan. Mungkin ram racing ada di situ, orang jadi kayak ada ram racing di situ, ah pengen ikutan karena
2: mainnya jago. Single
0: pula. Bukan main single ya, tapi orangnya single.
2: Orangnya single. Single dan dia bisa
0: punya
2: partner juga.
0: Oh, jadi oh Binsar gitu.
1: Jangan-jangan lihat nih, banyak nih. Kalau Binsi udah daftar, gue pasti ikut.
0: Nah, gitu. Jadi
3: MLM ya konsepnya. Ya, konsepnya.
0: Tapi gini, pingin bertanya, kan kalian pun juga dalam tanda kutip selain komunitas ikutan berbisnis juga gitu kan ya. It's part of business kan kalian bikin kayak lapangan untuk mabar dan segala macam. Mabar kan bukan hanya untuk kalian, tapi kan orang juga berbayar juga ke kalian. Itu ngelolanya gimana sih dari kalian tuh?
3: Dari kita sebenarnya ya juga buat beli lapangan lagi.
2: Buat nyari lapangan lagi gitu. Jadi muterin itu semua ya biar kita tuh cari lapangan
3: lagi
2: supaya teman-teman kita bisa main lagi terus. Mereka nggak usah repot nih kalau mau main. Jadinya oh udah ada nih lapangan, kita udah beli lapangan, main di sini aja yuk gitu. Jadi mereka nggak usah kalian-kalian yang agak-agak tim mager mau main aja. Kita
0: fasilitasi. Kalau di luar-luar sana ada NGO, dia NPO.
1: Oh, apa tuh?
0: Non-profit organization.
3: Jadi bahkan schedule aja kita, misal kita dapat lapangan baru ini, kebetulan kita dapat Agustus kemarin dapat lapangan baru, itu kita mempertimbangkan kita bisa ikut join atau enggak. Jadi kita main enggak gitu. Karena kita enggak cuma mau punya lapangan itu buat luar gitu ya, as a commercial enggak, tapi lebih ke arah buat kita dulu nih gitu. Kalau di GBK pun kita booking, yang kita booking pertama adalah acara getuk ini yang gede-gede harus diambil dulu nih. 17 Agustus.
2: Christmas.
3: Bukber. Iya, bukber itu yang heboh-heboh tuh pasti 3. Bukber 17 Agustus sama Christmas.
1: Oh, seru.
3: Itu acara heboh-hebohnya kita.
1: Ini ada yang bilang rem racing ganteng, baik, humble, friendly, jago banget pula katanya.
0: Luar biasa.
1: Tapi dia enggak cari mabar, aku carinya fun. Funnya dalam berhubungan apa gimana nih? Dia jago ngetek video.
3: Ritualnya juga nih getuk nih. Kalau habis main harus makan.
0: Iya benar.
2: Makan bareng.
0: Betul.
2: Mabarnya itu bisa main bareng atau makan bareng.
1: Benar lagi, sama-sama mabar ya.
3: Meskipun di lapangannya udah ngunyah bareng.
2: Betul.
3: Iya, jadi udah ada cemilan. Tetap setelah itu kita makan di mana ya?
2: Provide jajanan.
0: Iya.
3: Belum selesai, mabarnya belum mulai ini udah benar. Nanti kita mau makan di mana ya?
2: Kita kan di jalan kita udah mulai ini
0: sharing
2: ya.
1: Ayo kita mau makan di mana?
0: Iya, bahkan penentuan makan di mananya pun tuh itu bisa hadir seminggu sebelumnya. Let's say kayak kemarin kita lagi main di daerah Jakarta Pusat gitu ya. Kita mau ikut acaranya Odang itu, si High Rocks birthday celebration itu tuh. Ntar tiba-tiba udah share, makan di sini, makan di sini.
2: Udah ada yang kasih ya, siapa mau pilih apa.
1: Oh ya ampun, seru banget.
3: Nah ini bener, mabar 3 jam, makan 6 jam.
2: Ada yang masuk ya jadinya.
3: Meskipun jam 10 selesai, kita tetap makan tuh ya di warung Pasundan sampai jam 1
2: yang 24 jam.
1: Gitu. Ya dan Nat bilang katanya Salfok sama Bu Shirley. Selamat banget Bu Shirley dan getuk katanya.
0: Oh, ini kayaknya anak kantor lo di share.
2: Di share juga.
0: Katanya Nat, perasaan tadi dia izinnya ke toilet. Kenapa tiba-tiba ada di studio orang?
1: Iya. Makanya ada, tapi seru banget nih ngobrol-ngobrol sama getuk. Aku pengen ngobrol-ngobrol lagi sama mereka nanti. Tapi kita akan kembali abis lagu-lagu yang ini ya. Good friend, jangan kemana-mana.
0: Good

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Gatot Subroto yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Dena yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: masih di ketemu nih Tas.
1: Yes, betul banget, dan kita masih barengan sama Getuk Rocket Club. Dengan tiga cuci-cuci ini, sumpah ya rasanya tuh kayak rame banget tuh kita, padahal pas dilihat wujudnya sih tiga ya. Iya lagi.
0: Jadi ini kan kalau ngomongin tentang gerakan tepak-tepuk raket tenis ini, tadi sempat dibilang sama ada Lydia, ada Tantia, ada Shirley juga, bahwa banyak sekali keseruan-keseruan yang memang tematikal gitu kan. Ya, sebentar lagi 17 Agustus mau ada event apa?
2: Ada mabar
3: 17-an.
2: Itu tuh ritual kita, rutin kita, salah satu rutin, agenda rutin kita gitu. Mabar 17-an, temanya juga sambil 17-an.
1: Oh, baju merah putih juga.
3: Merah putih.
2: Okay. Jangan lupa kalian harus all out karena kita selalu ada hadiah best buat dress code.
1: Dress code.
0: Biasanya hadiahnya adalah imani, ada isinya.
1: Wow, macam-macam. Oke, gue datang temanya akan ini, pintu gapura. Gapura merah putih. Gue akan itu.
0: Lo bikin apa, raket tenis di kepala lo? Lo porakan backhand lewat kepala lo ya. Lo atur rapi di situ. Jadi akan ada event.
3: Iya.
0: Center court. Belum tahu.
3: Di GPK sih. Nanti kita mau lihat lapangan yang biasanya kita coba mengakomodir jumlah orang dulu ya gitu. Yang pasti
2: yang udah sih yang kita udah selalu minimal 2 lapangan.
1: Iya. Yes.
0: Yeah. Yes. Pagi dong.
2: Pagi.
0: Jangan
2: ya
0: sore dong. Gue sana ada kerjaan.
3: Iya. Kita atur ya. Dan biasanya memang kalau kita ada acara-acara gitu, yang kita undang-undang dulu tuh yang biasanya sering main sama kita semua. Sebarin undangan, pakai dress code, terus biasanya kita bikin flyer juga gitu.
2: Itu juga biasanya tuh teman-teman yang member kita yang
3: udah
2: rutin main, pasti mereka ngajakin teman-temannya lagi.
1: Aku mau ngajakin ini dong.
2: Oh ya silakan gitu. Kita tuh welcome sih buat juga sama siapa aja gitu.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin tentang gini nih, di dunia pertenisan kan ada drama-drama pertenisan. Dari member-membernya gitu suka ada perdramaan yang agak bikin gimana, termasuk yang langsung di ditch kah kalau kayak gitu, atau justru malah kayak ya kita coba pamper dulu, atau kalau nggak bisa ya udah wabillahi tapi kali ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu.
2: Sebenarnya sih kalau di ditch enggak ya gitu, cuman kebanyakan sih beberapa mungkin kalau nggak ngerasa get along di komunitas itu mereka akan automatically mundur nggak sih?
1: Yes. Karena juga hukum biasanya alam, ya? Satu gitu, orang nggak nyaman ya, iya. Satu orang nggak nyaman diliatin doang kayak, oh gue kayaknya I'm not belong
3: sih. Kayaknya gak cocok ya. Kayak gak cocok gitu. Gak sefrekuensi yeah, gitu. Ya yeah, kayak yeah, nature aja gak sih. So far sih belum pernah ya.
1: Biasanya sih gitu drama-drama ya, yang gue temui itu adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan validasi di luar, dia nyari validasinya di tenis ya.
0: Ada Vio nih yang lagi menyaksikan kita nih. Dia tiba-tiba ngasih satu postingan gitu kan, katanya kayak seru di Instagram story-nya live. Oh, now yeah, gitu. Hai Vio.
2: Vio
0: itu
2: juga salah satu member kita yang main.
1: Romi langsung gosip, siapa tuh katanya. Enggak, gue gosip aja.
3: Apa dokter? Lu lagi nyuntik atau ngapain di siapa?
0: Aduh.
2: Fokus
0: pada
2: dokter.
0: Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang ya balik lagi ya, di luar sana kan juga pasti dalam melihat sosial media, sosial media gitu kan ada kayak drama-drama dan segala macamnya ya, gitu. Ya,
3: apalagi
0: kan
3: emang sekarang sangat enak banget ya diobrolin di mana-mana. Kadang lihat-lihat, aduh dramanya di sini, di situ. Ya kita seputaran orang tenis pasti ya denger-denger dan tahu aja.
1: Tahu aja, tahu aja.
2: Tahu
1: aja.
2: Iya TTA ya. Bilang out, bilang in.
1: Ada yang begitu-gitu.
0: Atau tiba-tiba kayak kemarin gak jadi ngomong di grup.
2: Coba denger apa kemarin?
0: Itu apa, curang timer?
1: Di padel kan ada yang suka kayak, perasaan tadi gue 5 kok gue jadi 4 ya sekarang. Ditambah-tambah sama beliau-beliaunya gitu.
2: Aduh.
0: Katanya Vio spill dramanya kakak. Aduh ya Allah.
3: Yang penting kita hahahi aja dulu, iya, ketawa dulu.
1: Karena kalau oknum mah ada aja ya pasti ya.
2: Cuma di mana-mana kayaknya ya pasti ada kan.
3: Gak cuma tenis sih.
1: Bener.
3: Ya semua komunitas ya pasti ya, ada
0: kan gitu. Kan namanya balik lagi ya, setiap orang kan punya pikirannya masing-masing dan lain-lainnya. Cuma
2: POV-nya
0: masing-masing. Cuma kayak biar makin apa namanya guyup, akhirnya diobrolin untuk bisa menghadirkan sebuah perjalanan yang lebih baik lagi ke depannya.
3: Sekarang kan semua bisa curcol ya.
1: Bener lagi.
0: Aduh, itu dia. Ketik-ketik langsung hadir gitu.
1: Enteng banget tuh jari ya.
3: Enteng banget. Panjang gitu ya.
2: Panjang banget sampai
0: tahu. Tapi gini nih, kalau tadi kan ngomongin tentang dramanya, tapi ada juga kan momen-momen di mana akhirnya build networking yang luar biasa gitu ya. Dari kalian ada nggak sih kayak pengalaman sampai akhirnya this networking tuh ternyata works loh dari orang-orang yang datang ke sana? Karena gue tuh sangat percaya ketika misalnya lo lagi galau apa segala macam, kayak masih galau banget sama mantan apa lalalalalalala, ikutan komunitas deh, siapa tahu bisa akhirnya jadi satu bertumbuh dengan baik dan lain-lainnya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh di kalian?
1: Atau mungkin ada yang pernah dapat kerjaan, ini gue dapat kerja sama ini nih, kayak tadi dokter Romi mendapatkan pasien
2: mungkin share-nya adalah lebih jadi banyak teman ya, banyak teman, kenal baru, terus dari beberapa kalangan, dari umur yang sama sampai kerjaan yang beda gitu. Jadi lebih menambah wawasan juga sih menurut aku, ikut komunitas-komunitas kayak gini nih, kayak sharing setiap abis main, kayak oh ternyata misalnya kayak aku punya teman tiba-tiba kenal sama Lucy gitu, ternyata satu kantor, satu gedung gitu, padahal di kantor nggak pernah ketemu. Hai Ucai.
1: Dan serunya adalah misalnya kayak di kantor aku si anak legal, ketemunya orang-orang legal terus, pusing, mumet.
2: Ketemu orang bank seru juga ya ternyata.
1: Ternyata ketemu dokter estetik lucu juga nih ya, ngobrol-ngobrol botox ya.
2: Kapan lagi kan bisa main tenis sambil konsultasi gratis.
0: Iya benar.
2: Colokan gitu.
0: Beres tenis, cuci muka, langsung suntik.
1: Punya personal announcer.
2: Iya kan. Yang kenal Danar. Aku juga kenal Danar dari tenis.
3: Jadi waktu masuk lapangan tuh suaranya menggelegar sekali. Terus ada satu yang teman waktu itu yang dulu Senin ya di GPK bilang, dia penyiar loh, dikatain. Oh ya penyiar mana? Kok kayaknya kita familiar ya? Delta FM. Oh iya benar dia.
0: Siapa yang ngomong kayak gitu ya? Lupa gue.
2: Niki.
0: Oh Niki. Oh iya benar. Benar-benar di awal-awal dia ya.
3: Berkumpullah setiap hari Senin akhirnya rutin waktu itu.
0: Betul. Senang. Tapi kalau sebelum kita nutupin ini, ada enggak sih tantangan-tantangan yang cukup besar yang mungkin dari drama lapangan kah atau apa yang pernah kalian temui selama ini?
3: Kalau aku lebih ke arah ini ya, kalau drama lapangan enggak ya, karena kebetulan hubungan sama pemilik-pemilik lapangannya baik-baik ya semuanya gitu kan ya. Mungkin kalau dari member ya, kalau dari member itu kan kita berusaha untuk kumpul terus, cuma nyamain waktu ya. Jadi kayak berusaha untuk mencari semua yang terbaik. Nah, jadi
2: kayak
3: itu
2: ada misal tadi kayak tadi mungkin ya,
1: ini Mas pagi enggak bisa.
2: Jadi kita sebagai mimin tuh agak gimana caranya? Ya, boleh enggak kita bagi dua aja?
0: Semuanya
2: datang. Iya,
0: benar sih.
2: Tapi sebenarnya soalnya kita suka banget kebersamaan.
1: Kebersamaan.
2: Jadi itu mungkin
3: itu yang buat kita
2: ya.
3: Agak lumayan. Pinginnya semua seneng gitu kan ya. Gitu. Bahkan kita sampai mikirin cemilan apa, makanan apa, dress code-nya
2: yang susah di lapangan. Kalau kita sediain makanan.
3: Pernah makan lontong sayur enggak di lapangan tenis?
1: Enggak pernah. Cukup berat ya guys. Lontong sayur di lapangan
2: teril di lapangan tenis.
0: Ibu sponsor ini luar biasa.
1: Itu bagus kayak buat kalsium gue ya.
0: Ibu ini kantornya sangat mensupport tenis soalnya.
1: Untuk menutup, aku boleh gak sih minta dari kalian mungkin ada satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan Getuk Raket Club supaya yang lain kebayang kayak betapa serunya kalian. Coba satu-satu dong.
4: Delta FM, hits terenak. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Delta FM. Dan terbukalah
1: hatimu. Delta FM, 100% lagu enak.

mendengarkan 100% lagu anak. It's none in solo. I'm going solo, la, la, la, la, la. Lagu baru terenak kayak yang ini. Whoa.

Delta FM, hits terenak. Bercerita tentang sifat posesif terhadap pasangan, dan dengan musik retro pop yang unik, lagu posesif begitu populer sampai sekarang. Dan alasan lainnya adalah karena video klip dari lagu ini yang memang sangat fenomenal, walaupun memang tidak ada keterikatan antara lirik dengan cerita yang ditampilkan di video klipnya.

0: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Lagu baru terenak kayak yang ini.
1: Hey, I'm Billie Eilish.

0: Memutarkan 100% lagu enak.
1: Bila memang
0: lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan didengarnya.

0: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak.
1: Lagu baru terenak kayak yang ini.
2: Hey, I'm Billie Eilish.

0: dengerin ya. Ya cuma Delta FM.
1: Kenapa kita saling membenci? Awalnya kita
2: Delta FM 100% lagu enak.

0: Delta FM, hits terenak. Delta FM, hits terenak.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak
2: menemani sih? Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Let's move and get it ready. Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak.

0: biasa.
1: Lagu baru terenak kayak yang ini. Di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya di mana aja deh. Dengerin ya, ya cuma Delta FM.
2: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta FM, hits terenak. It started out as a feeling, which then grew in.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Trend. Kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas? Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya dekat sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
3: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Itu kok tas kok gerak, akhirnya dibuka lah tangannya nongol. Lah ini sih bayi, dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih.
3: Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
5: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
6: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya, memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur. 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP, kelas 8, kelas 2 SMP. Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak KDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
5: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
4: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
7: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
8: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
7: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
4: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli. Setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
9: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
10: Waktu berangkat piket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa gitu perasaan. Ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
9: Sementara itu secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
9: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik mengaku, sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
12: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik Agustusan ini teh?
13: Satu minggu.
12: Ramai nggak teh?
13: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu dua gitu. Uh-huh. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
4: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Kebakaran di area Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri, dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
15: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
16: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
4: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
17: Menurut warga sekitar, bayi itu ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
2: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibuka lah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
17: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
18: Saat ini kami masih lidik, akan meminta informasi kepada masyarakat setempat kalau ada CCTV, dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gangguan ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar 03.00.
17: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plus.sni.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Good friend, lo lagi cari dessert, lo harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @GracePatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Caang Baranang perlu anggaran Rp350 miliar. 4.000 PJU bakal dibangun di Jalan Soekarno-Hatta. Pemprov Jabar targetkan pemenuhan layanan dasar dan konektivitas wilayah tuntas tahun 2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program Bandung Caang Baranang agar seluruh wilayah Kota Bandung mendapatkan penerangan jalan secara optimal diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar. Namun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp45 miliar. Selain kebutuhan pembangunan dan pengadaan infrastruktur penerangan, pemerintah Kota Bandung juga harus menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan atau tenaga listrik terhadap pendapatan daerah mencapai hampir Rp800 miliar. Sehingga dinilai wajar jika sebagian penerimaan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur jalan dan penerangan dengan mempertimbangkan kemampuan dan proporsi anggaran daerah. Farhan menegaskan program Bandung Caang Baranang perlu dukungan pembiayaan yang berkelanjutan karena tidak hanya pada tahap pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, tapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin.
2: 150 miliar, kan 45 miliar, makanya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Belum lagi perawatan setiap yang kita bayar setiap tahun, itu sekitar ada nggak uangnya? Kalau dilihat dari, misalkan kita menggunakan logika yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, kan kurangnya ya bayar pajak jalan, bayar pajak listrik, yaitu PKB, ya kan, BNKB, ya, terus ada option yang dibagi kepada pemerintah Kota Bandung. Kalau listrik ada yang namanya PBJT listrik, gitu. Nah, kalau dilihat dari itunya, yang masuk ke dalam kas daerah, maka wajar apabila kita keluarkan juga yang cukup besar untuk jalan, untuk kualitas jalan, dan untuk lampu.
1: Ribuan titik penerangan jalan umum atau PJU, termasuk jembatan penyeberangan orang atau JPO, akan dibangun di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass dan sejumlah titik lainnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perbaikan PJU dan JPO tersebut menyusul tercapainya kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Farhan, terdapat sedikitnya 4.000 titik PJU yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan lokasi pembangunan JPO akan diprioritaskan untuk berada di dekat sekolah. Dalam pembangunan JPO ini, Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan kewenangan pemerintah pusat.
3: Kami alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat lewat Komisi 5 bersama dengan Kementerian PU, bersama dengan Dishub Jabar dan Dishub Kota Bandung akan memprioritaskan PJU yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Kan kiri kanan ya, kiri kanan dan tengah ya. Hampir 4.000 titik ya. Ya semua plato, flyover yang di jalan Popok ya. JPO yang pasti yang akan ditambah oleh pemerintah Kota Bandung ada dua, yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya. Itu tuh udah pasti akan dibangun. Nah yang lainnya maka kita akan bekerjasama juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. JPO mana lagi akan dibangun? Karena bagaimanapun juga, ya itulah ya, kalau jalannya nasional ya kita mesti koordinasinya perlu terus berjalan di antara kita bertiga.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan rasa prihatin dan berduka sekaligus memberikan bantuan bagi keluarga terdampak kebakaran di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Saat mengunjungi rumah korban pada Senin kemarin, Erwin mengapresiasi warga setempat yang cepat tanggap menyalurkan bantuan kepada korban. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung akan membangun kembali rumah korban melalui program perbaikan rumah tinggal layak huni atau Rutilahu dan bantuan kebutuhan sehari-harinya dari Dinas Sosial. Di sisi lain, Erwin juga mengingatkan agar warga lebih waspada dengan selalu memeriksa kelistrikan rumah ataupun kompor gas.
4: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung turut prihatin, turut berduka cita. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program Butilahu. Kemudian mungkin kekurangannya insya Allah dibantu juga dari Basnas. Tentunya untuk kebutuhan alhamdulillah kita juga support dari Dinas Sosial. Saya meyakini bahwa ya mungkin saya pribadi juga harus nyumbang karena saya datang ke sini untuk nyumbang. Kedua, tentunya saya meyakinlah bahwa di sini hidupannya gotong royongnya saling membantu, tidak mungkin ada yang kesulitan gitu. Saya yakin.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat menargetkan pada tahun 2027 mendatang dapat merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni atau Rutilahu juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
6: 2027 kan tinggal ngelanjutin apa ya, ngelanjutin pendidikan, agar sekolah-sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semuanya baik, layanan dasar pendidikannya terselesaikan, kemudian listrik yang tinggal 80 ribu orang lagi dari hampir 500 ribu ya, selesai. Kemudian jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa. Selesainya daerah-daerah terisolir, tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai, tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulan yang bisa masuk ke dalam. Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan.
1: Selama periode Juli 2026, Polrestabes Bandung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung dan menangkap 19 tersangka pelaku. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kasus kejahatan jalanan yang diungkap terdiri dari 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 6 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Kapolres meminta masyarakat Kota Bandung tidak resah karena setiap malam petugas Polrestabes Bandung menggelar patroli rutin dengan melibatkan Polsek Jajaran dan menurunkan sekitar 2.600 personil secara bergantian.
7: Polrestabes Bandung dan Jajaran telah berhasil mengungkap 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan.
8: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Lu yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
4: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
5: Iya.
4: King Charles.
5: Wih, dia berarti raja ya?
4: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
5: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
4: tenene. Whisper ya. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
5: Iya.
4: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
5: Buat bayar ini home.
4: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
5: Apa tuh?
4: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
5: Iya.
4: Lu makan gratis tiap hari kerja.
5: Iya.
4: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
5: Wow.
4: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
5: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
4: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
5: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
4: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
5: Iya.
4: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
5: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
4: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
5: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
4: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
3: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
6: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
3: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

3 lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Shine bright like a diamond.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekaiwa.
5: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
6: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ada kabar menggembirakan dari Indonesia. Fafi.
1: Apa tuh?
0: Fajar Fikri memenangkan Japan Open 2026 yang dikalahin ganda putra nomor 1 dunia Kim Won-ho sama Seo Sung-jae.
1: Oh, kok begitu bacanya?
0: Klaten.
1: Oh, pasti asli enggak loh. Ambarukmo.
0: Alalalala. Asal Korea Selatan di partai final dikalahin sama mereka 2 set langsung. 2-1-19, 2-1-17. Kemarin banget nih, hari Minggu nih.
1: Nggak kesot karena ada Piala Dunia itu kali ya.
0: Iya.
1: Ketiban ya.
0: Menangnya tanpa rubber game, 2 game langsung. Ketat sekali, permainannya solid, konsisten, dan kenceng. Namanya juga final, iya. Masih mainnya males-malesan ya.
1: Dan setiap ada kok yang datang selalu dipukul sama dia.
0: Oh, jangan ke kok. Orangnya dipukul, wasit dipukul semua. Ini gelar pertama Fajar Fikri sepanjang 2026. Kan udah panjang nih.
1: Iya.
0: Mereka di level turnamen internasional. Penantian lumayan panjang, hampir setahun.
1: Wow.
0: Kan kemarin menang Cina Open 2025, sekarang naik podium lagi Japan Open 2026. Mereka jago bulu tangkis nih, gue yakin.
1: Oh, enggak.
0: Ini nambah prestasi bulu tangkis Indonesia ya.
1: Dia latihannya pakai raket nyamuk loh.
0: Aduh, gila. Ini jadi modal berharga buat turnamen berikutnya. Karena kan kalau misalnya lu olahraga, hampir tiap bulan tuh ada turnamen. Jadi full dari sini ke sini. Dan setiap turnamen lu menang akan menaikkan rating lu. Makin rating lu tinggi, lu makin diundang makin banyak.
1: Jadi
0: kalau misalnya lu cuma juara di kelurahan, lu gak bakal diundang ke Japan Open. Gitu.
1: Jadi tiap bulan nih berdua naik motor keliling ambil bawa gitar.
0: Enggak.
1: Turnamen.
0: Waduh. Wah, aduh.

0: Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan

Masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin siswa SD asal Boyolali yang raih apresiasi NASA.
1: Betul.
0: Abis nemuin celah keamanan, dapat letter of recognition dari NASA.
1: Keren, keren.
0: Nah, dan ini dia dikasih recognition karena dia jogetnya bagus banget dari NASA.
1: Bukan, ini bukan lomba joget.
0: Nasar, Nasar.
1: Oh iya, ya, King iya. Nasar dong.
0: Iya, iya,
1: King,
0: iya.
1: NASA putih lagi dia.
0: Nasi, nasi. Oke. Jadi kemampuan dia, berkat kemampuannya dalam bidang pembuatan kopi tubruk.
1: Bukan dong.
0: Pembuat dalam coding, bidang keamanan coding. Cyber.
1: Iya, betul.
0: Namanya Ibrahim Al-Abrar. SD Negeri

0: juta.
1: 75 kan udah gua.
0: Dalam hati.
1: Gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi makanya makanya nih musisi-musisi pada seneng nih.
0: Iya.
1: Orang-orang. Iya. Ini 12 bulan terakhir loh dihapus semuanya. Yang mau diberantas tuh spam sama manipulasi streaming.
0: Betul.
1: Soalnya kan sekarang nih lu ngupload lagu banyak, dieksploitasi sistem royaltinya, iya, pemutaran yang enggak alami, lu dapat duit banyak, karya jadi apa namanya, jadi tidak berharga, iya. Spotify keluar duit banyak, jadinya semuanya rugi gitu.
0: Bener-bener kalau dari AI itu kayak one hit wonder banget nih lagu ya.
1: Iya, tapi sekali lagi AI itu bukan musuh Spotify. Spotify iya, sama sekali tidak melarang. Yang penting dilakukan selama secara bertanggung jawab dan fokusnya tuh di konten-konten yang bermasalah. Misalnya lu bikin lagu, lu niru lagu yang lain terlalu mirip, deep fake. Terus juga streaming palsu, ngerugiin kreator, ngerugiin pendengar. Udah gitu lagi dibangun standar penggunaan AI.
0: Betul.
1: Jadi kalau ekosistem musik itu lebih ya tetap sehat lah.
0: Iya, lu kalau bikin lagu dari AI lu harus pinter-pinter komen perintah ke AI-nya yang begini,
1: iya,
0: yang begini gitu.
1: Iya, makanya gitu.
0: Sesimpel anak gue SD si lu Raja tuh
1: bikin lagu kan,
0: bikin lagu dari Suno AI itu. Lagunya ini apa death metal gitu.
1: Nah, tapi kan kalau gitu ya ya enggak tahu gitu kok. Enggak tahu apa. Ya gitu deh. Nih. Coba nih ya. Nih kita misalnya bermain bikin lagu gitu kan. Nih lu bisa enggak nembak lagu-lagu yang gua hamingin nih ya. Lu kan udah lama kerja di radio nih, yeah, yeah, kan. Apa? Ya betul.
0: Sebetulnya dari intonasi ke falsan ada banget.
1: Iya. Lagu kedua nih ya. Nih, iya betul. Nilai lo nol gede, nol besar, payah.
0: Biarin gue di radio, gue ngapalin lagu, gue ngapalin iklan.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan
3: Delta FM. Hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM It's Terenak. Ini dia nih, kita gara-gara Piala Dunia, kehadiran pekerja di kantor anjlok sampai 26%. Ada teman gua enggak pernah ngantor. Ternyata dia lagi nganggur.
1: Oh.
0: Itu mau ngantor kemana? Kata dia. Kok lu enggak ngantor?
1: Ternyata dia masih kuliah.
0: Nah, itu juga. Ada juga, wah, TK gede. Gimana ngantornya? Jadi emang euforia Piala Dunia tuh enggak cuma di stadion doang ya. Gak cuma di Amerika Serikat aja, tapi di seluruh dunia. Bahkan di Amerika nih ya, ada sebuah platform manajemen kerja namanya Envoy. Ini nunjukin kalau kehadiran orang di kantor turun 26% di 7 Juli setelah Amerika Serikat kalah dari

0: Belgia.
1: Ya.
0: Orang-orang ya, pada cuti sakit. Ini mah kalah judi namanya.
1: Itu cuti sakit hati.
0: Nah, itu dia. Jadi bahkan skalanya 10 kali lebih besar daripada Super Bowl. Yang jadi ribet adalah kantornya, produktivitas turun. Sekarang lu kalau punya kantor nih, karyawan 100. Yang enggak masuk 115 gitu misalnya.
1: Lah dari mana?
0: Itu dia. Kok dari mana ya
1: maksudnya? Itu bos-bos semua di Amerika bilang, "Ayo ntar jangan ada lagi Piala Dunia di Amerika."
0: Emang nih olahraga bisa ngalahin rutinitas, apalagi olahraga-olahraga yang sifatnya kayak gini ya, iya, masif, yang sifatnya euforia. Ya,
1: semua orang suka gitu ya.
0: Iya, akhirnya ada obrolan baru nih, diskusi-diskusi di Amerika tentang kayak kebijakan kerja fleksibel tuh penting. Penting tahu kalau lagi ada event-event gede gini.
1: Iya.
0: Jadi karyawan tetap antusias, tetap diakomodir, performa kerjanya enggak berkurang gitu.
1: Karena waktunya yang mendekati subuh ya, apalagi kemarin pas final tuh kan.
0: Tapi kan kalau di Amerika enggak mendekati subuh.
1: Enggak,
0: mendekati subuh di sini, kalau di sana waktunya normal.
1: Betul.
0: Makanya gua enggak ngerti kenapa di Amerika yang waktunya normal besoknya lu alasan enggak masuk gitu.
1: Iya.
0: Kita aja di sini lembur jam 1, jam 2, besok ngantor lagi.
1: Iya.
0: Makanya orang Amerika tuh lemah tuh enggak lo.
1: Di Indonesia tuh pada malas masuk mungkin karena malamnya nobar
0: begadang. Iya, kalau Indonesia wajar. Kalau
1: nobar yang... singkatan apa sih nobar? Gua lupa dah.
0: Nonton nobar.
1: Oh.
0: Itu. Gitu.
1: Nonton barikade kan?
0: Aduh.
1: Jadi bukan,
0: aduh.
1: Pertandingan yang nonton barikade.
0: Aduh. Nobar tuh ini. Terkekang oleh waktu. Salah, nonton bar suara.
1: Aduh, siapa yang tahu?
0: Enggak,
1: di bar di kafe banyak nonton bartender.
0: Itu dia makanya, tapi gue yang enggak ngerti itu. Males banget orang Amerika.
1: Iya.
0: Gue kayak gue enggak mau lagi kerja di Amerika.
1: Iya. Gue suruh ngajarin.
0: Enggak ada yang nawarin.
1: Gue suruh ajarin bahasa Inggris teman-teman gue di Inggris dong. Wah, enggak bisa, maaf gitu.
0: Nanti kita balik lagi ya, good friends ya. Bye.

0: Mana?
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
4: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Makassar, dan juga Manado.
1: Yo.
0: Selamat sore menjelang malam nih ya, jangan lupa ya.
1: Udah lama nih gak menyapa yang di Purbalingga sama Banyumas.
0: Iya, sumber pucung juga nih, punclut juga, cibeluit.
1: Iya.
0: Daerah suka miskin.
1: Lu ngapain? Itu kan daerah
0: koruptor, iya. By the way, ini kan udah jam segini, jangan lupa yang muslim salat maghrib dulu.
1: Iya, betul.
0: Dan gue ingetin, salat maghrib 3 rakaat.
1: Iya, jangan 5 ya.
0: Iya.
1: Karena pernah ada kisahnya nih.
0: Soal ditambah-tambahin.
1: Orang mabok, pulang malam, udah jam 3, jam 4 dah dia pulang.
0: Pagi.
1: Iya, ditanya. Dia tiba-tiba masuk masjid. Mau salat subuh. Ya ada kiai nanya, kamu mabok gak boleh salat? Enggak, saya gak mabok gitu. Ya ditanya sama kiai, salat?
0: Maghrib berapa rakaat?
1: Salat subuh berapa rakaat? 3. Salah. Udah mandi dulu biar sadar dulu ya. Dia pas dia pulang ketemu orang di jalan. Udah pakai sarung, pakai peci segala macam. Mau kemana? Mau salat subuh. Salat subuh berapa rakaat? 2. Gua aja 3 enggak boleh salat, apalagi 2 katanya.
0: Kedikitan. Jam 6 nih ya, kita mau ngomongin surveinya. 62% orang dewasa ngaku liburan keluarga di 5-10 tahun jadi kenangan paling berkesan.
1: Betul.
0: Gue inget loh liburan-liburan gue masa kecil. Yang waktu ke Paris gitu-gitu kan, Belgia.
1: Mulung kan disuruh mulung.
0: Enggak, gue waktu kecil nih ya, liburan gue tuh, seingat gue tuh, gue ke Taman Safari. Terus ada keluarga gue menyewa sebuah villa kecil gitu di Sari Ater, bukan Ciater.
1: Iya, tahu Sari Ater.
0: Tahu lo.
1: Tahu.
0: Di mana?
1: Di daerah Ciater juga.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi villanya...
0: Berarti lo tahu.
1: Iya, tahu kan.
0: Ya udah, jangan marah. Tapi
1: gue bilang, bisa ngasih masa terakhir.
0: Biasa aja lo.
1: Iya, terus.
0: Orang gue bilang, berarti lo tahu kan, bagus. Ciater. Terus pernah juga kita sekeluarga naik mobil ke Jogja. Ya gue inget gitu-gitu aja sih.
1: Kalau gue dulu, umur gue tuh 1-5 tahun itu gue paling gue inget ke Ragunan dan ke Taman Ria Senayan.
0: Oh, Taman Ria Senayan.
1: Iya, yang belakang DPR.
0: Emang ada Taman Ria?
1: Ada.
0: Lah sekarang jadi apa?
1: Sekarang jadi apa, seberangnya lapangan ABC itu?
0: Sparks.
1: Ya, Sparks itu.
0: Oh, itu dulu Taman Ria Senayan.
1: Taman Ria Senayan.
0: Oh, okay.
1: Itu lengkap kayak Taman Ria Monas dah, ada kereta.
0: Banyak waria.
1: Enggak dong. Waria gua doang.
0: Iya, Ragunan tuh gua juga. Gua kecil kayak enggak ke Ragunan, gua ke Ragunan udah gede. Dulu kecil ke Taman Safari. Karena mungkin ada perjalanannya ke puncak gitu.
1: Enggak, gua berharap kali kecil ke Ragunan gini, ngeliat gajah, gede-gede banget. Ntar kalau gue tua, gajinya pakai tongkat kali ya? Enggak juga.
0: Yang bingung nih ya, yang gue nggak terlalu ngerti nih, gajinya nggak pakai kacamata walaupun udah tua, lu aja pakai.
1: Iya.
0: Itu.
1: Nggak kayak monyet, manjat kalau udah tua.
0: Lu monyet, ngatain-ngatain gue lu.
1: Gue berharap gini, zaman makin modern, gue ngapain manjat-manjat, gue punya nyawa forklift.
0: Aduh. Nanti kita bahas ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Bangkal bareng Ilham mau ngomongin orang yang berperan besar di halftime Pildun 2026, orang Indonesia, namanya Wella Hatta, senior stage manager buat opening ceremony sampai closing ceremony Pildun.
1: Nggak main-main jabatannya.
0: Nama Balik Wonder Studio. Keren ya. Dia ngawal ceremony di 3 kota besar loh. Di Los Angeles, Philadelphia, sampai New York, New Jersey. Dan ini bukan pengalaman dia yang pertama kali. Dia udah terlibat di berbagai event internasional. Iya. World Cup Qatar dia ada, Asian Games, SEA Games. Dia!
1: Keren.
0: Ada juga sosok namanya Mita di balik layar. Ada dua berarti.
1: Dua kan bener kan?
0: Dia udah di 3 piala dunia berturut-turut jadi volunteer. Dari Rusia sampai Amerika. Jadi perjalanan awal tuh waktu World Cup Rusia 2018. Dia di bagian tiketing. Lanjut Qatar 2022. Sekarang di Amerika Serikat jadi broadcast service.
1: Keren.
0: Perannya besar tapi tidak pernah mencetak gol.
1: Iya.
0: Iya, tapi kan perannya besar. Ini talenta Indonesia emang mendunia sih. Sekarang kisahnya Wella sama Mita tuh jadi bukti banget kalau di panggung terbesar puncak dunia,
1: Orang Indonesia bisa
0: ngerjain.
1: Ini menginspirasi harusnya.
0: Sekarang ya elah piala dunia doang. MBG sehari ngasih makan berapa puluh juta orang aja Indonesia bisa ngerjain, apalagi begini doang.
1: Nah, itu yang bikin Messi nangis. Udah kalah,
0: nggak dapet MBG lagi.
1: Hadiahnya nggak sampai setengahnya MBG per hari.
0: Nah, katanya itu dia, Messinya sedih. Hah, Mes?
1: Makanya dia jualan cilok di Prabuan Ratu tuh.
0: Salah, itu bukan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja ketemunitas di Good

0: Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
1: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Ada Masih di Bangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Ada Inet juga nih.
1: Yo.
0: Ada Vito, ada Damar, ada Luna, ada Apis. Spanyol jadi tim pertama di sejarah yang terima FIFA World Cup Championship ring. Kayak NBA.
1: Oh,
0: kalau iya. NBA lu juara dapat ringnya. Iya, ketika lu dapat 5 ring nih penuh nih, lu berasa lebih hebat dari Thanos enggak sih?
1: Betul.
0: Iya kan? Gila lu.
1: Thanos minta tuker.
0: Nah, iya, lu pakai yang ini dah yang warna-warni, gua pakai punya lu gitu Thanos. Wah, jadi kemarin tuh dapat itu. Jadi FIFA ngehadirin penghargaan baru, dapat cincin khusus. Dapat medali emas, dapat duit, dapat cincin
1: ini
0: gitu.
1: Ini cincinnya dari emas atau dari karet mati?
0: Hah? Sama yang kayak kalau lu beli ciki, nah hadiah ciki sama persis.
1: Yang dulu ada gambar King Kong yang mata merah ya.
0: Iya. Jadi dapat 30 cincin buat juara, dibuat pemain, staff timnas, dapat tuh 30 cincin. Edisinya terbatas, cuma ada 2026 buah. Gitu. Karena apa 2026?
1: Karena
0: Piala Dunia 2026.
1: Iya, betul.
0: Ini jadi simbol prestasi sepanjang karir nih, gila banget. Dikenang banget sama mereka nih. Ini tradisi baru ya. Kalau di Amerika kan udah biasa. NBA tadi gue bilang, NFL juga, MLB juga, NHL juga, MBI juga. Kita harus bikin cincin nih. Cincin
1: betul,
0: MBI
1: betul.
0: Persaudaraan MBI.
1: Emas paling gak 3 gram gitu ya, emas murni.
0: 3 gram.
1: Kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: kan laki-laki enggak boleh pakai emas, enggak mau ah dosa. Ih, lu mah nyaranin ini kayak gitu-gitu.
1: Setiap anak-anak SD yang dapat MBG dikasihin semua. Jadi kan jumlahnya ada berapa?
0: Tadi kayak bahas MBI dah.
1: Oh iya, jadi
0: bukan MBG, kenapa lu kesana sono lagi lu? Jadi ini Spanyol sejarah baru ya, pertama kali dapat ya. Jadi Piala Dunia bukan trofi doang, ada tambahan lagi tuh.
1: Iya.
0: Mereka lu kemana-mana cincin kawin sebelah kanan apa kiri sih? Gue gak pernah pakai cincin kawin soalnya.
1: Gue juga gak pernah.
0: Cincin kawin kanan kali.
1: Karena buat gue bukan cincin tapi ada di hati gue.
0: Oh gila.
1: Jadi kalau mau selingkuh gak tahu. Astagfirullahaladzim.
0: Aduh. Jadi kalau misalnya kanan cincin kawin, kirinya cincin Piala Dunia, mereka tuh kayak I'm world champion bro. Gitu. Ih, bangga.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: でメテオール。バン。マダコの世界は。
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terena.
2: Delta FM Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Eh, ini kita lagi ngomongin soal Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
1: Berapa sih tempat?
0: Kita juga lagi nungguin lo ya. Lo jawab, lo dari kota mana aja dan tempat apa yang bisa dikunjungi dari kota lo?
1: Iya.
0: Lo kirim voice note 0811-941-991 ya. Voice note only.
1: Atau
0: sama komen, request lagunya apa?
1: Atau komen di TikTok juga @deltafm.
0: Iya, ini ada beberapa yang komen nih tadi. Ada Edwin. Asal gue dari Tangsel sebenarnya, tapi stay di Ubud. Yang harus dikunjungi selain Bali ya lu harus ke Raja Ampat. Iya, cuman mahal, tiketnya mahal. Ada Hendrik Zega asal Bandung, tempat yang dikunjungin banyak banget kalau di Lembang. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Super People. Orang Indo enggak bisa eksplor negara sendiri, Bang. Mahalan tiketnya, belum lagi di scam preman di lokasi. Iya, soalnya kalau misalnya lu ke Raja Ampat, tiketnya lebih mahal daripada lu ke Jepang.
1: Ntar nunggu ada busway yang ke sana deh.
0: Iya, semoga ya. Semoga, maksudnya semoga lu sembuh ya, Bang. Eva Melita Tarigan, hai Ilhamat siaran ya, semangat sehat terus, puterin lagu bebas. Oke. Ari hadir, halo Ari. Sukorini, kota Madiun kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia tanpa paspor dan visa. Oh ini mah kayak yang ada di Cikupa kalau gak salah tuh.
1: Oh iya, tapi Madiun tuh pecel pincoknya kan yang hits deh.
0: Nah, ada salah satu yang DM gua kemarin.
1: Apa?
0: Lu harus coba, lu harus ke Madiun makan pecel apa gitu namanya paling enak di dunia. Dari Sarangan ke Madiun gak terlalu jauh.
1: Oh iya, sama-sama Jawa Timur. Iye, ya.
0: Baru iya. Masuk Jatim. Little Joe Andre, Bang Andre tuh.
1: Oh, halo Bang Andre.
0: Bang Andre Kupang.
1: Bang Andre Kupang dia apa yang
0: punya radio SKFM. Ari, gue dari kota Tangerang, gue pengen ke Pantai Maragunan. Salah, bukan gitu maksudnya.
1: Ah, gue tonjok muka gue nih.
0: Anggun Yalandari, kemana aja lu Bang? Baru respon hari ini. Kemarin lu ngilang kayak ninja. Gue nggak ngilang, gue ada. Tapi gue tuh emang mode introvert gitu loh.
1: Kadang mode salon ya, jadi mode transparan, kadang lewat depan kita enggak kelihatan.
0: Kalau ke Jogja jangan lupa cobain Lava Tour Merapi, lumayan ya, coba ntar ya. Iya. Malioboro udah kusut katanya.
1: Iya, betul.
0: Siapa lagi nih?
1: Bukit Siyum. Oh,
0: kamu udah pernah ke Bukit Siyum belum?
1: Itu di mana sih?
0: Vivi enggak tahu. Enggak ada sinyal, enggak ada teman, cuma ada Bu Dewi di sana. Siapa Bu Dewi? Bu Dewi? Bu Dewi punya es. Iya kan?
1: Itu Bu Joko dong.
0: Oh iya. Aduh.
1: Bu Joko punya T-Rex gitu. Terus Thermorex ya. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something. SMA.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Oke, ini Jakarta jadi kawasan perkotaan paling padat di dunia ya, yeah. Good Friends ya. Udah resmi dirilis di tahun 2025 akhir. Laporan terbarunya PBB. Ini adalah persatuan BB nih ya. Di Jakarta penghuninya 41,9 juta.
1: Ini secara per rumah ya, 150 orang per rumah gitu.
0: Enggak dong. Oh, iya, iya. Menyalip Dhaka, Bangladesh dan juga Tokyo di Bangladesh juga nih. Di, lu ini Tokyo kan di Jepang gitu dong.
1: Tokyo di Jepang gitu. Tokyo tuh banyak di ruko-ruko.
0: Toko.
1: Oh iya.
0: Ini pacar Cici,
1: Koko.
0: Iya, iya, iya.
1: Abangnya dong.
0: Oh iya. Pacarnya dong. Jadi kalau Bangladesh tuh ada 36,6 juta penduduk, Tokyo, Jepang 33,4. Kita Jakarta nih 41,9, udah jauh banget. Dan Asia memang mendominasi mega kota yang ada di dunia.
1: Kenapa, maksud gue, kenapa bisa padat begitu penduduknya ya?
0: Karena banyak orang.
1: Iya, maksud gue apa yang mereka...
0: Karena semua orang tuh, kalau dulu kan American Dreams, iya. Sekarang tuh Jakartan Dreams. Jadi semua orang merasa kalau lu ke Jakarta, lu bakalan banyak duit, lu bakalan kaya, lu bakalan sukses hidup lu. Padahal tidak seindah itu kisana.
1: Ya ampun, lu ngerasain deh di sini.
0: Jadi kota-kota terbesar di dunia ya, terparah di dunia, itu didominasi sama Asia memang. Ada Seoul, ada Kolkata, iya. Ada Manila, ada Guangzhou, ada Shanghai, New Delhi, Tokyo, Dhaka, dan Jakarta. Satu-satunya yang di luar itu cuman Kairo, Mesir. Tapi yang udah, ini gue yang disebutin hampir semua kan gue udah nih.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling gak enak tuh menurut gue Manila di Filipina tuh juga gak enak. Emang itu kenapa? Parah. Lo kan di Jakarta nih ya, macet berapa sih 2 jam?
1: Iya.
0: Di sana bisa 24 jam bang.
1: Hah?
0: Gue pernah naik Uber di sana.
1: Iya.
0: Orangnya tuh marah mulu, bete kan ke gua, kayak ketus gitu jawabnya. Iya. Gua tanya, lu kenapa sih? Gua bilang gitu kan. Lu orang Filipin gak mau ngomong Filipin, ngomong Tagalog, lu ngomong bahasa Inggris mulu. Gua bilang, gua dari Indonesia. Gua bilang, gua dari Jakarta. Oh maaf, maaf. Karena muka kita kan sama.
1: Iya,
0: sama Asia. Terus dia bilang, anak-anak muda sekarang itu di sana lebih suka pakai bahasa Inggris daripada bahasa Tagalog. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, karena dia udah 2 hari apa 3 hari enggak pulang karena terlalu macet. Jadi dia enggak pulang.
1: Yeah. Istilahnya orang di Filipina udah mulai kayak jaksel-jakselan gitu ya.
0: Itu dia. Makanya dan salah satunya yang mau gua highlight adalah terlalu macet di sana. Jadi Jakarta macetnya enggak ada apa-apanya sama Filipina. Udahlah, enggak ada apa-apanya.
1: Mungkin sama di Filipina waktu ada orang hajatan di tengah jalan, Bang RT,
0: pasal lagu tenda. aja ya. Oke. Terima kasih
1: untuk ikutannya ya. Ada Anggun Yolandari, Bang Ilham request lagu enggak usah diputerin lah. Lah ngapain?
0: Request enggak usah puterin lagu, dengerin Bang Ilham sama Bang Deni ngobrol asik banget. Aja.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya King Charles Whisper.
1: Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham di Delta FM. It's terenak FM Max. So am I, so am I. Emang enak dikasih enak. Bumbu kacang, iya. So am I.
1: Pakai pare.
0: Ya, itu dia. Sobat Delta, kayak good friends, gue ada info nih. Umur berapa sih orang bisa punya 1 miliar di berbagai negara? Jadi lo punya duit 1 miliar tuh berapa lama biasanya gitu? Ini tergantung dari mudah atau sulit dicapai, sama ternyata tergantung biaya hidup di masing-masing negara. Jangan dikocek-kocek gitu, suaranya kita masuk.
2: Muter sendiri nih.
0: Udah, gitu aja. Udah belum? Udah.
1: Iya, ngomong 1 miliar, gue umur 45. 1 miliar kurang ceban.
0: Aduh. Jadi asumsinya orang kerja mulai 22 tahun kan.
1: Iya.
0: Dia rutin nabung, rutin investasi. Nah, estimasinya adalah kalau di Swiss, ini 1 miliar rupiah ya, good friends ya.
1: Iya.
0: Kalau lu adalah warga Swiss, lu akan bisa mengumpulkan uang 1 miliar.
1: Umur 23.
0: Sekitar 25 tahun.
1: Oh.
0: 25 tahun lu bisa kekumpul 1 miliar tuh.
1: Mm-mm.
0: Dengan biaya hidup terendah, dengan pendapatan terendah.
1: Itu enggak ngerokok, enggak nongkrong, enggak ngopi-ngopi kan?
0: Gua enggak nanya itu ya. Gua enggak nanya itu. Pokoknya intinya segitu. Berapa lama? Kalau di Amerika Serikat sekitar 25 tahun. Australia 26 tahun. Singapura sekitar 27 tahun lu bisa ngumpulin 1 miliar.
1: Itu 1 miliar dolar kan?
0: 1 miliar rupiah.
1: Oh.
0: Di Jepang 28 tahun, di Malaysia 38 tahun, dan di Indonesia?
1: Hitungan hari, bulan kalau enggak.
0: Kenapa emang?
1: Ya itu ada yang punya 74 kilo.
0: Itu mah enggak hitungan bulan, itu mah hitungan hari juga bisa.
1: Iya,
0: lah korupsi BGN 1 miliar sehari.
1: Oh,
0: iya kan? Kalau di Indonesia, 53 tahun. Lama banget, gokil. Beda jauhnya kenapa? Karena beda di pendapatan, besarnya pendapatan, biaya hidup, kemampuan nabung, peluang investasi. Dan ini bukan patokan mutlak ya. Ini simulasi berdasarkan jumlah hasil tadi. Lu dapat duitnya berapa, iya. Pengeluaran lu berapa, strategi keuangannya gimana, investasinya gimana.
1: Jadi gaya hidup tuh jadi biaya hidup kan?
0: Iya itu
1: gaya
0: dia.
1: Hidup menumpuk karena gaya hidup lu yang
0: betul.
1: Hedon gitu.
0: Gue juga kemarin ya, kayak misalnya gue lagi di rumah nih misalnya gitu. Gue makan nih. Gue tuh jarang masak kan di rumah gue karena kan tinggal berdua doang.
1: Beli ya.
0: Gue beli sarapan misalnya lu makan bubur cuma 15.000.
1: Iya.
0: Makan siang di Ega lah belakang udah enak aja tuh cuma 21.000.
1: Iya.
0: 25 dah. Itu 40. Makan malam beli nasi goreng 15.000, 55.000. Itu udah enak dan nyaman gitu loh. Apalagi lu makan misalnya kayak gue nih cuman 1 atau 2 kali sehari. Itu bahkan lebih murah lagi. Yang mahal adalah gaya hidup, bener bang.
1: Ngopi ya kan.
0: Ngopi sekali ngopi misalnya 25 lah, iya, yang 30, paling standar.
1: 30 ya.
0: Ya 25 standar. Terus belum rokok orang.
1: Iya betul.
0: Jajan, weekend nongkrong dan lain mahal.
1: Lagi dari parkiran ke tempat kopinya tuh kan. Tiba-tiba sendal putus, lu ada biaya tambahan lagi.
0: Tiba-tiba baju celana lu robek semua nih. Tiba-tiba jebret hilang semua. Lu beli lagi baju sama celana, ya kan?
1: Di luar dugaan itu.
0: Di luar dugaan.
1: Enggak terduga gitu.
0: Tiba-tiba orang ada jualan handphone, iseng beli. Terus lagi jalan lagi belok kanan, lah ada laptop, beli lagi. Ah, mobil listrik, beli lagi. Jadinya mahal hidup lu.
1: Terus lu enggak pernah ke kafe itu, lu salah pintu, lu nabrak pintu, buar ganti.
0: Pintunya pecah ganti, ya kan. Terus tiba-tiba lu ngerokok nih, gak sengaja puntungnya jatuh, kafenya kebakaran, lu mesti ganti. Jadi mahal biaya hidup lu. Ini bukan gaya hidup yang mahal, kegoblokan hidup yang bikin mahal.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: sudah.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film Spider-Man Brand New Day menarik perhatian melalui kredit title yang menggunakan lagu Oh Yeah dari Steve Lacy. Konsep kredit yang menampilkan kehidupan sehari-hari di New York ini kemudian menginspirasi kreator di Indonesia untuk membuat versi serupa berdasarkan kota mereka, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, sampai Surabaya. Sementara dari berita entertainment, Demi Lovato resmi kembali sebagai Michi Torres dalam Camp Rock 3 18 tahun setelah film pertamanya dirilis di tahun 2008. Kabar ini dikonfirmasi menjelang premier di Los Angeles pada Senin 11 Agustus. Filmnya sendiri akan tayang di Disney Channel tanggal 13 Agustus serta Disney Plus sehari setelahnya. Kita beralih ke berita sepak bola, Liverpool selangkah lebih dekat mendapatkan winger PSG Bradley Barcola setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain asal Perancis tersebut. Tapi transfer ini masih harus melewati negosiasi dengan PSG yang meminta 170 juta euro, sementara tawaran terakhir Liverpool berada di angka 120 juta euro. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

A very good morning everyone. 12 Agustus 2026. Good Mood Club kembali mengudara menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan Nargumilang hadir kembali pagi hari ini. Eits, nggak sendirian. Ovi pun juga akan hadir di sini. Telat bangun dia, aku pun juga hari ini telat berangkat sebenarnya karena tadi gue nggak berangkat dari rumah, tapi berangkat dari rumah nyokap, Ada satu hal yang bikin kesel tuh adalah ketika lo udah siap bawa berangkat, ada barang yang tiba-tiba tuh keselip. Which jam? Gue kesel banget sih karena buat gue ya, good friend ya. Gue tuh gak tahu apakah lo sama lebaynya sama gue. Gue tuh kalau gak menggunakan jam atau gak menggunakan aksesoris yang ada di tangan, rasanya kayak telanjang. Lebay, tapi ya gitulah, kayak kalau misalnya jam gak dipakai tuh agak aneh gitu rasanya. Pernah dari satu masa gue gak pakai jam, seharian tuh kayak uring-uring, aduh kayak ada yang aneh di tangan gue gitu. Apakah ada yang sama kayak gue atau gimana? Coba kita mau menyapa teman-teman semua. Absen pagi dulu yuk, sapa pagi seperti biasa di Delta FM. Lu bisa mampir ke wawanya kita 0811887891, atau lu bisa mampir nih ke IG gue @danargumilang, atau lu bisa mampir ke TikTok gue. Gue pagi-pagi langsung live di TikTok, ada yang menyapa. L, absen aku. Hai L, ada Ahmad juga hadir di sini, ada Arven Primajona, Jelly, ada beberapa teman juga hadir di wawa kita, sudah menyapa dan sudah menghadirkan voice note sapa paginya. Biasanya dari sekecil nih, macan ternak, banteng ternak, sudah mengajak si kecil untuk mengirimkan voice note-nya. Nanti kita akan kumandangkan voice note dari si kecil yang sekarang ini lagi dalam perjalanan menuju sekolah ya. Macan ternak, banteng ternak, juga hati-hati di jalan. Mama cantik antar anak, bapak ganteng antar anak. Sambil ikutan request juga boleh, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an akan kita hadirkan pagi hari ini. So, each and every one of you yang mungkin ada lagu enak pengen didengar hari ini, silahkan di-share ke sosial media gue, ke wawa gue, Instagram gue, ke TikTok, terserah di mana aja. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Gue punya lagu dari The Course, this is Summer Sunshine di Delta FM Hits Terenak.

0: That was the Cardigans Loveful, back with me Danar Gumilang, Good Mood Club still gonna accompany your Wednesday morning. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program, who recently joined to this radio. Welcome, greetings from us. We are broadcasting from Jakarta, menyapa teman-teman semua yang juga ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi Imel dan juga Kevin. Yang ternyata gue gak sendirian, good friend, yang ngerasa kalau misalnya pakai pakai jam itu adalah sesuatu hal yang harus, kudu, mesti, wajib. Karena Imel bilang katanya aku juga begitu kak, harus pakai jam. Pernah udah sampai kampus gak pakai jam tangan, alhasil balik lagi ke rumah, repot ya Mel. Jadinya ya Mel, Kevin pun juga bilang katanya di live TikTok gue, kebiasaan pakai jam, gak menggunakan jam tuh berasa kayak gak ada tangan katanya dia. Yes, gue gak sendirian. Morning Kang Henny, seperti biasa menyapa dari Bandung nih. Hadir katanya Arca Manik, Pantapani padat merayap. Ada pembuatan trotoar di Jalan Jakarta katanya tuh. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin akan melintasi jalanan yang dilewati oleh Kang Henny barusan. Hati-hati di jalan juga buat teman-teman yang lain. Ada Augie, tadi tuh ngirimin voice note. Mau dengerin lagu The Cardigans Loveful. Tapi sebenarnya ini lagu adalah lagu yang diminta sama ibunya. Ngirimin voice note, tapi kita akan segera memutar voice note yang dikirimin sama Ogi. Abis menang sesuatu dia.
1: Ayo sih Om Dana dan Tante Ovi.
0: Halo.
1: Aku menang lomba mancing kait.
0: Mancing kait.
1: Lalu aku hari ini boleh piano dan drum sampai sore.
0: Gemas.
1: Aku pengen mau request lagu Loveful dari The Cardigans. Cardigans maksudnya.
0: Didikta sama ibunya.
1: Terima kasih ya Om dan Tante. Semangat ya. Jangan lupa semangatin aku.
0: Oke. Ogi, semangat juga nanti les piano sama les drumnya, luar biasa. Ini mamanya Ogi pun juga semangat, yang lagi rajin-rajinnya weightlifting, luar biasa sekali rasanya. Ada Cherry juga tadi yang ngirimin voice note.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Selamat pagi.
2: Aku Cherry, hari ini aku lagi berangkat sekolah.
0: Iya.
2: Aku mau request lagu You Belong With Me dari Taylor Swift ya, makasih.
0: Sama-sama Cherry, You Belong With Me dari Taylor Swiftnya nanti coba kita cek ya. Mudah-mudahan sih ada, sambil kita ceki-ceki lagi nih teman-teman yang hadir di wawanya kita. Udah ikutan ngirimin voice note, sambil nanti kita sapa nih nama-nama yang hadir di live TikTok gue. Karena sudah ramai teman-teman yang ada di sini, kayak Zunanya. Delta tuh bisa didengerin online gak sih? Bisa! Bisa banget lewat deltafm.net, itu website-nya kita. Atau mungkin bisa lewat platform streaming radio online lainnya, biasanya bisa tuh diputar di sana. Sambil kita lanjut dulu nih muterin voice note dari yang selalu hadir, selalu absen tiap pagi di wawanya Delta FM. Selamat pagi!
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Ini aku Benji, aku sedang diantar bersama papi aku. Aku juga sembari mau kirim salam.
0: Sembarinya keluar lagi.
2: Apalagi Gibran Nugraha yang mungkin sedang di perjalanan atau di sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Salon 7 Melompat Tinggi. Dadah
0: Benji. Akhirnya Om Danar kembali mendengar kamu mengucapkan sembari pagi hari ini. Sembari Om Danar juga ingin memberikan karpet merah dan kita gelar untuk please welcome the one on only Astri Ovi.
3: Hello everyone. Maaf banget ya.
0: Gimana Tokyo Drift hari ini mengudara di dalam perjalanan lo menuju ke kantor?
3: Kan gue pakai mobil bapak gue ya.
0: Mm-mm.
3: Gasnya gede banget, jadi gue aduh. Pusing.
0: Jadi tadi gue udah bilang sama good friend, Ovi telat bangun.
3: Iya, gak tahu alarmnya gue gak nyala, kenapa sih?
0: Lo silent berarti?
3: Enggak.
0: Nyala, pasti, kan lo emang alarm lo gak yang every weekdays?
3: Iya.
0: Pasti every weekdays kan? Berarti lo silent, karena gue juga sering berada dalam momen kayak gitu, Vi.
3: Mungkin gue aja yang nggak denger ya, atau gue snus diem-diem.
0: Bisa jadi sapa dulu good friend-nya dong.
3: Halo good friend, apa kabar? Nama aku Ovi, aku telat hari ini. Thank you.
0: Artinya diesel tuh Vi, bukan. Dia tuh makanya tronton. Mobil bapaknya dia kebetulan datang ke sini. Well, kalau ngomongin tentang pagi-pagi ini sudah banyak banget yang masuk ke wawanya kita Vi. Sampai kayaknya akhirnya Ovi udah mengudara tuh katanya Gusti Melah. Akhirnya ada Ovi. Pagi Ovi, semangat siarannya. Kita semangat kok di sini.
3: Kita semangat banget kok.
0: Makin semangat karena nanti juga ada Andin.
3: Oh iya bener.
0: Mbak Andin pun juga akan ngobrol-ngobrol sama kita di hari ini. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu-lagu enak. Teman-teman pun juga ini sudah hadir katanya Edi Edoy. Ovi suruh bawa RX King katanya biar cepet.
3: Wow. Nanti sekaligus dapat handphone dong gue di jalan.
0: Emang kenapa?
3: Biasanya kan ada jamret pakai RX King.
0: Astagfirullahaladzim, lo diem di situ ya Vi ya. Gak semua orang pakai RX King ngambil handphone orang ya, jadi begal di situ ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau request lagu boleh banget, silakan di-share ke wawanya kita. Betul. 0811 8878991 atau simply lo bisa mampir ke Instagram @astriovi, @danargumilang atau bisa ke TikToknya kita. Gue nanti sama Ovi akan live, walaupun gue

0: kucingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan...
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau lagi.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Halo.
0: Adele Rolling in the Deep di Delta FM Hits Terenak. Gua lagi terlalu seru obrolan bareng sama Ovi di off air. Ngobrolin tentang ada sesuatu yang terjadi sama ayahnya Ovi yang bikin agak sedikit siok.
1: Iya nih,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Lekas pulih buat bokap ya, Vi.
1: Terima kasih banyak.
0: Kontes dulu dong ke good friend tiba-tiba.
1: Oh iya, benar. Jadi tadi pas lagu, gue tuh cerita gitu, good friend. Jadi kemarin tiba-tiba nyokap gue nelpon. Karena yang gue tahu nyokap bokap gue itu lagi kontrol ke dokter. Lebih tepatnya bokap gue.
0: Ya.
1: Bokap gue kayak mungkin ngambil obat atau apa gitu kan. Jadi kayak nyokap gue bilang, bunda temenin ya ke rumah sakit nih si papa naik taksi online. Dia bilang gitu. Jadi gue mikirnya kayak, oh ya udah nanti aku jemput aja kalau udahan.
0: Karena memang sekalian lo abis jemput Aka.
1: Bener, abis Aka les juga kan. Jadi kayak jamnya pas nih. Terus dia bilang, iya tapi sama dokternya gak boleh pulang. Hah? Gimana maksudnya? Iya papa harus langsung dimasukin ke IGD terus nanti masuk ICU. Tapi dalam keadaan bokap gue tuh yang sadar gitu loh. Tapi ternyata ada zat di dalam tubuh.

0: tubuhnya dia yang kalau misalnya orang normal berapa, dia tuh tinggi banget, memungkinkan dia kena serangan jantung kapanpun. Gitu, makanya dia langsung harus diobserv. Dan ada tindakan di jam 8 pagi ini. Tindakannya adalah kateter. Gitu.
1: Ya. Tadi gue tuh sempat sempat ngobrol juga sama Ovi di off air gitu ya, good friend. Teman-teman yang ada di live TikTok gue pasti juga tadi notice obrolan apa yang hadir. I don't know ya, gue pun juga ngerasa hal yang sama terhadap bokap gue. Bokap gue tuh termasuk orang yang kalau misalnya terjadi sesuatu sama badannya dia, dia tuh gak akan bilang.
0: Itu dia, jadi bokap gue katanya udah gak enak badannya dua hari ini.
1: Tapi gak ngomong gitu kan.
0: Gak ngomong, iya. Untungnya nyokap gue tuh udah kayak tahu banget lah ya. Bener. Namanya juga nikah udah mau 50 tahun, jadi dia kayak udah, ayo pa, aku temenin gitu.
1: Nyokap gue pun juga kayak gitu tuh, ntar biasanya ujung-ujungnya. Karena kan yang tinggal di rumah nyokap sama bokap itu tuh adalah adek gue kan. Ntar kalau misalnya nyokap gue ngerasa udah gak bisa ngomong sama suaminya, langsung WhatsApp Japri gue. Mas tolong papa tuh begini. Tapi gue gak tahu gitu-gitu, langsung gue telepon bokap gue. Papa,
0: ayo ke dokter sekarang juga.
1: Bokap gue tuh paling mendengar tuh sama gue, memang kayaknya anak-anak laki-laki pertamanya ya. Emang mungkin orang Jawa juga gitu sama Delta ya. Sama Delta good friend. Jadi kayaknya ngerasa kalau sama anak cowok, kayaknya didengar gitu. Jadi kayak kalau gue ngomong sama bokap gue, pasti bokap gue ngejalanin.
0: Karena biasanya kalau anak cowok tuh jarang ngobrol yang intimate banget sama kayaknya, bapaknya kan. Kalau anak cewek tuh lebih sayang-sayangan gue sama bapak gue soalnya.
1: Iya.
0: Gue juga kakak gue yang didengar kok.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah gak bisa diomongin banget, kakak gue yang
1: langsung ngomong. Maju, gadar terdepan gitu. Langsung langsung dijalanin.
0: Baru.
1: Lekas pulih buat bokap.
0: Terima kasih.
1: Semoga hari ini dilancarkan.
0: Amin.
1: Doa yang sama pun juga buat orang tua good friend yang mendengarkan. Mudah-mudahan semua sehat-sehat.
0: Amin.
1: Kalaupun ada sesuatu yang lagi dirasa-rasa sekarang atau mungkin lagi kurang sehat, semoga kembali dipulihkan, diangkat penyakitnya. Biar bisa kembali beraktivitas bersama dengan kita semuanya.
0: Amin.
1: Ini, Pi, ngomongin tentang yang seru-seru juga di pagi hari ini. Kita kan udah ngajakin teman-teman semua ngirimin voice note, ngirimin cerita-cerita.
0: Ya,
1: ada Ardi yang sudah hadir di IG gue. Memutarkan voice note dulu yuk sama yang satu ini dari Gifta. Selamat pagi, Gifta. Sebentar. Oke nih.
2: Selamat pagi, Om Danar dan Tante Ovi. Hari ini aku lagi di jalan berangkat ke sekolah sama ayah dan bundaku. Hari ini bunda aku udah masuk kerja lagi, soalnya kemarin dia libur.
0: Oh gitu?
2: Enak banget dia libur. Hari ini jalanan lancar banget. Aku suka kalau jalanan lancar, soalnya aku gak pusing di mobil, liat macet. Aku mau request lagu yang semangat dong buat ayah dan bunda aku, biar mereka semangat bekerja. Terima kasih Tante Ovi dan Om Danar.
0: Sama-sama. Semangat juga kamu.
1: Terima kasih Gifta. Aduh.
0: Aku kirimin juga ada sesuatu di
1: sesuatu.
0: Ya. Ada dua orang tuh.
1: Ada dua orang yang sudah kirimin voice note. Sebentar kita
0: yang pertama
1: hadirkan.
0: Ada Farah.
1: Hai Farah.
3: Halo Kak Ovi. Halo Kakak Danar. Aku Farah. Aku pengen request lagu dong. Aku pengen request lagu Pelangi dari Hifi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Farah, itu nama penyanyinya tuh Hi-Fi bukan
0: iya.
1: Hi-Fi. Kalau Hi-Fi tuh biasanya buat kita nonton.
0: Oh, TV.
1: Oh, itu TV. Sorry. Hip-hip.
0: Sorry.
1: Mikir nih.
0: Ada siapa lagi nih?
4: Pagi, Om Danar, Tante Ovi.
0: Pagi.
4: Aku Kinara.
0: Hai, Kinara.
4: Aku pengen dengerin lagu Westlife sambil aku berangkat sekolah. Oh iya, Kak. Kemarin aku pakai yang WhatsApp, tapi ternyata salah.
1: Ya,
4: makasih.
1: Kinara, sama-sama. Semangat kamu hari ini ya. Ini pun juga banyak yang ikut mendoakan yang terbaik buat bokapnya Ovi lekas membaik. Amin ya Allah.
0: Terima kasih banyak Kevin.
1: Katanya Sherry pun juga semangat. Ada Shiva pun juga bilang semangat Kak. Umiku juga kemarin gitu, kelihatannya lemes biasa aja. Ternyata heart rate-nya cuma 36 katanya gitu.
0: Oh, ya
1: lekas pulih ya. Ini Glengka pun bilang get well soon untuk kakaknya.
0: Terima
1: Ovi.
0: Terima kasih.
1: Ada sebentar yang hadir dari Medan. Ada Ian nih.
0: Yes, Mas Ian.
1: Nanya Mbak Ovinya kemana? Udah datang kok.
0: Udah hadir.
1: Medan hadir. Kondisinya hujan tapi gak pakai manja karena cukup deras juga. Oh, seru banget udah mulai hujan di Medan ya. Di sini kemarin hujannya cuma sekali doang, itu pun minggu lalu.
0: Benar, malam-malam ya.
1: Dua minggu,
0: Minggu lalu
1: pas gue kerja. Bener, minggu lalu. Terus tiba-tiba gak hujan-hujan lagi nih sampai sekarang. Anyway, mau request lagu yang bisa buat naikin mood. Oke, okay.
0: Yes.
1: Sambil kita hadirkan lagi nih voice note yang satu ini nih, Vi.
5: Halo, aku Maria dari Bandung.
0: Hai Maria.
5: Aku ibu yang ke sekolah. Ini jalannya sepi banget. Udah mau nyampe sekolah sih, bentar lagi nyampe. Aku mau request lagu Spaghetti from Lesson From. Makasih, dadah.
1: Maria, semangat hari ini. Ini pun juga ramai sekali yang masuk ke wawanya kita. Ada Nadifa, morning. Jalanan masih cukup ramai lancar. Sebelum memulai aktivitas, mau dengerin lagunya Air Supply yang Hana Say Goodbye.
0: Goodbye.
1: Lu stop di situ ya, Fia. Lu jangan membuat orang-orang yang ada di Air Supply jadi air mancur. Jangan. Lu jangan stop di situ. Satu voice note lagi deh kita putar yuk.
6: Selamat pagi Bang Danar dan Kak Ovi.
0: Halo
6: Bang Danar dan Tante Ovi. Saya Ricci lagi balik hari ini, boleh dong?
0: Boleh dong.
1: Boleh
6: ya. Hari ini medan hujan ya. Sangat memilukan. Gimana saya harus mengantarkan anak lagi hujan-hujan?
1: Kayak mananya, Bang?
6: Dan jalanan lancar di Kota Medan, di jalan sekitaran Kejatisu, Johor ya.
1: Oke, Bang.
6: Om Danar, saya minta lagu dong, request lagu.
1: Apanya, Bang?
6: BTS, Butter, spesial buat yang ngantar-ngantar anak-anak ke sekolah semua. Om Danar dan Tante Ovi, semangat bekerja, selamat pagi, dan tetap ya.
1: Apa
6: bersinar
1: tuh?
6: Untuk Indonesia.
1: Wah, mantap kali nyampun abang Ricci. Kita nih, Bang Ricci.
0: Biasanya bukan ternak. Bukan apa? Butter, Butter.
1: Itu kayaknya lagu lama tuh.
0: Apa?
1: Butter. Oh sorry. Sorry, aku pikir sudah ganti lagunya. Oke, buat teman-temanmu juga yang mau dengerin lagu favoritnya, silakan mampir ke sosial media kita. Ke TikTok udah mulai live di situ.
0: Betul.
1: Terus juga buat teman-teman yang mau menyapa-menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya, silakan.
0: Boleh banget.
1: Siapa tahu langsung bisa kita mainin di sini. Karena ya mudah-mudahan sih kita bisa menjadi teman yang baik ya di sela di Rabu pagi ini.
0: Iya, Buter langsung Buter
1: kita langsung putar.
0: Si Buter lah dia.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Lu stop di situ, Vi.
1: Kan berharap dari timur, kan gue dari timur. Jakarta Timur.
0: Banyak sekali orang-orang yang wishin well buat bokap lo.
1: Semoga lekas
0: pulih. Ini friend. Wawa ada teman kita, ada Eka. Eka bilang tuh semoga lekas pulih. Eka pun juga hadir di live TikTok kita. Thank you banget nih. Thank sudah you. Bergabung. Ditunggu juga loh nanti Instagram story-nya.
1: Apa tuh?
0: Kemarin kan ada story dia dengerin kita di radio sambil ngeliat juga kita di TikTok. Terus ada sebentar nih, selamat pagi Agung.
1: Hai Agung.
0: Gung, Sheila on 7-nya udah kita puter
1: iya,
0: tadi.
1: Iya lagi tadi melompat lebih tinggi. Ada Fanny juga.
0: Ya. Ini di Bandung nih.
1: Fanny, halo.
0: Mau request lagu Jadilah Legenda dari Superman Is Dead.
1: Wow. Fanny. Sabar.
0: Khusus untuk suami gue di samping gue. Nih yang lagi sakit gigi dari kemarin.
1: Lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit diri ini. Dang.
0: Lekas pulih.
1: Iya.
0: Tau banget rasanya tuh gak enak banget itu.
1: Gue berasa Hudson banget sumpah deh.
0: Kenapa?
1: Ini setengah-setengah. Yang satu masih belum ya kecatok, yang satu udah kecatok.
0: Masih agak kribo-kribo dikit. Aduh luar biasa nih. Ini banyak teman-teman pun juga yang sudah ngirimin voice note. Ini mohon maaf loh, ada beberapa yang gak sempat keputar.
1: Iya.
0: Tapi ada Beta yang ngirim nih.
1: Iya, coba deh dengerin deh.
0: Beta ngomong apa ya? Sebentar Beta, aku takutnya si Beta udah nyampe ke sekolah nih.
2: Halo Kak Dengar, Kak Ovi.
0: Halo.
2: Nah, aku Beta. Hari ini aku lagi berangkat sekolah nih. Ini lalu lintasnya di pasar minggu biasanya macet ya. Seperti biasa kan hari-hari pagi-pagi gini, sama kemarin mama aku menang lomba tumpengan loh.
1: Juara dua. Keren banget tumpengnya.
2: Hadiahnya dapat uang.
1: Bagi dong.
2: Terima kasih Kak Dana. Aku mau request
1: apa sayang?
2: Lagunya Back to Friends yang somber, yang nyanyi itu somber.
0: Somber.
2: Ya, selamat siaran Kak Dana, Kak Ovi.
1: Terima kasih banyak. Love you juga Beta. Ini juga di live TikTok kita banyak banget yang gabung di sini. Ada Cece, selamat pagi, yes. Danar Ovi, ada juga apoteker Umi Setianingsih juga sudah absen di sini. Ada user yang bilang, "Hai Bang Danar, Ovi, mat pagi, Mew Starlight dong," katanya. Tuh, Cece bilang katanya senang banget tiap hari dengerin Kak Ovi, Kak Danar, jadi happy di jalan.
0: Terima kasih banyak. Gue tuh juga kemarin beberapa kali nemuin ada orang-orang yang posting di threads, Vi. Tapi nggak gitu. Ada yang mention, ada yang nggak mention. Nggak tahu ya, mungkin karena ini gue karena algoritma gue banyak tentang radio-radio gitu. Ada beberapa yang nanya kayak, masih dengerin radio nggak gitu. Ada yang bilang kayak, gue akhirnya dengerin Delta FM lo sekarang, dengerin Ovi sama Danar gitu. Terus kayak happy deh rasanya hari ini dalam perjalanan ke kantor dari mana ke mana dengerin Delta FM at Astri Ovi at Danar Gumilang gitu-gitu. Banyak banget, thank you banget loh good friends sudah mention kita threads. Ada juga beberapa yang nulis masih dengerin radio, masih dengerin Delta FM. Terima kasih banyak. Sering-sering posting itu di sosial media dan biar orang-orang yang lain dengerin kita di sini. Ini pun juga ada beberapa yang hadir masih ngirimin voice note, kita coba dengerin yuk.
3: Halo Danar, Ovi. Duh, gue baru pertama kali nih voice note, biasanya DM Instagram. Cuma suka kelewat mulu sama Danar, parah banget Danar. Gue mau request lagu Florida dong yang Good Feeling, kalau ada ya boleh ya. Ini gue lagi OTW mau ke pabrik sih, sisa-sisa waktu nih, gue masih di Sukabumi BTW. Kayak gitu aja dah. Thank you. Semangat buat kalian.
1: Semangat
0: thank
1: juga.
0: Thank you banget, Bal, yang selalu hadir di DMI Goy. Sekarang akhirnya ngirim ke Wawa voice note. Gara-gara gue gak baca, maaf. Mohon maaf. Aduh, ini luar biasa. Banyak banget teman-teman yang hadir di sini. Tapi gini, kalau ngomongin tentang perjalanan, hari ini perjalanan dari Delta FM, kita pun juga akan menuju ke obrolan bareng sama Mbak Andin.
1: Betul.
0: The one and only yang nanti akan kita hadirkan kembali di sini. Tapi yang pasti sih abis ini kita akan ngobrolin sesuatu. Obrolannya tentang apa? Nanti ya kita hadirkan abis Chester Aditya mengudara dulu nih.
1: Si Kaces.
4: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, film The Odyssey resmi menjadi film terlaris Christopher Nolan dengan pendapatan global mencapai 1.104 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,6 triliun rupiah. Film yang dibintangi Matt Damon ini berhasil mengalahkan The Dark Knight Rises yang sebelumnya memegang rekor tersebut. Sementara dari berita entertainment, Netflix dikabarkan membatalkan proyek Squid Game versi Amerika yang sebelumnya akan digarap sutradara David Fincher. Proyek tersebut dihentikan setelah mengalami penundaan dan perubahan strategi Netflix dalam mengembangkan waralaba tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Santiago Gimenez dikabarkan akan segera meninggalkan AC Milan setelah dua musim minim kontribusi di Serie A. Penyerang asal Meksiko itu saat ini sedang didekati FC Porto, sementara Milan disebut siap melepasnya dengan harga sekitar 20-25 juta euro. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.